Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Yeah, dari John's Blue featuring William Singh dengan Mama. Ya, sahabat K-Light, masih bersama saya Adil Maulana dan interval kedua morning review kita lanjutkan, dan tentu informasi-informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, tentu saja dengan aneka lagu-lagu bagus yang menyertai aktivitas kita ya. Matahari pagi nampak masih belum menampakkan sinarnya, tetap dengan kondisi mendung ya sahabat K-Light. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berinovasi, ya berkreasi di pagi hari yang mendung ini. Tentunya apabila Anda ingin berolahraga di pagi hari, sebaiknya dengan kondisi cuaca yang kurang baik seperti sekarang, berdebu ya, sebaiknya gunakan masker ya, jangan sampai olahraga kita malah terganggu dengan kondisi pernafasan yang seperti akhir-akhir ini mobil-mobil nampaknya masih terkena abu vulkanik ya. Ya sahabat Nandi, selamat berolahraga, tetap kayaknya tiap hari makanan sehari-harinya adalah olahraga nih ya. Ya kalau sebaiknya tadinya olahraga sering di luar, kalau sekarang mungkin indoor sajalah ya, jangan olahraga di luar rumah. Ya tadinya suka bersepeda, ya sekarang kita sepeda statis di rumah sajalah gitu ya. Baiklah sahabat K-Light, masih dengan lagu-lagu bagus yang akan menyertai kebersamaan kita, dan jangan pindah channel Anda, tetap di 107,1 K-Light FM. Saya ingin sapa sahabat saya Dr. AB yang akan menikmati perjalanan menuju Subang ya, ngecek kebun katanya. Selamat ngecek kebun ya Dr. AB ya. Baik sahabat K-Light, kita nikmati lagi lagu-lagu bagus yang sudah disiapkan oleh music director kami.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.
4: No cards, no gimmicks. Your inspiring radio station, the best in Bandung. On 107.1 K-Lite. Bandung's inspiring sound.

0: Halo, saya Katon.
1: Saya Adi.
2: Saya Lilo.
3: Kami dari Club Project.
0: Dengerin terus
2: Keylight 107.1 FM Bandung.

Halo, Wargi Bandung. GIAS Bandung 2026 kembali hadir tanggal 9 hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Barat. Akan ada atau banyak merek otomotif terbaru yang ikut meramaikan pameran tahun ini. Mulai dari kendaraan penumpang hingga sepeda motor akan memamerkan model kendaraan terbaru dan tren teknologi otomotif terkini. Bukan cuma itu, kalian juga bisa test drive langsung deretan kendaraan impian kalian. Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman dan keluarga kalian untuk datang ke GIAS Bandung 2026. Dapatkan tiketnya secara on-site di area pameran atau secara online melalui aplikasi atau website Auto 360. Download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram @GIAS_Bandung untuk info terbaru dan kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya 9 September hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Sampai ketemu di GIAS Bandung 2026. 107.1 FM.

0: warga Indonesia berusia 17 tahun memiliki rekening bank. Untuk mewujudkan rencana ini, pemerintah meminta Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia BSI mempersiapkan pembukaan rekening. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan jumlah WNI berusia 17 tahun ke atas saat ini mencapai sekitar 200 juta orang. Nantinya masing-masing rekening akan diberikan saldo sebesar Rp50.000. Dengan jumlah tersebut, Menko Airlangga memperkirakan pemerintah perlu menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun. Adapun jika dihitung berdasarkan 200 juta rekening dikali saldo awal Rp50.000, kebutuhan anggarannya mencapai Rp10 triliun. Menko Airlangga memastikan saldo awal sebesar Rp50.000 tersebut dapat ditarik oleh pemilik rekening, dengan demikian dana tersebut tidak menjadi saldo yang mengendap.
1: Sahabat Kelight, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Ya, sahabat K-Light, memasuki interval ketiga atau interval terakhir kita, kebersamaan kita dalam Morning Review untuk Kamis kita 10 September 2026. Masih bersama saya Adil Maulana menghadirkan informasi-informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis dan informasi-informasi menarik lainnya. Dan tentunya ada informasi menarik untuk sahabat-sahabat K-Light yang sering bepergian ke luar negeri ataupun keluar menuju wilayah Indonesia dan menggunakan pesawat terbang, sahabat K-Light. Terbang bersama Garuda sekarang makin menguntungkan dengan hanya menunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja. Anda akan menikmati gratis tiket masuk ke tempat-tempat wisata untuk dua orang ya sahabat, seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Afrika, The Ranch Theater, dan dapatkan diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass Anda. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

107,1 KLIT FM Bandung, Inspiring Sound. Sahabat KLIT, Anda yang mencintai kuliner-kuliner Bandung yang tentunya bisa Anda cari di sudut-sudut kota Bandung ya. Tapi itu kan butuh waktu dan butuh ya effort untuk mengunjungi tempat-tempat kuliner yang Anda sukai. Tetapi di Sumaba, Sumargon Mall Bandung, ada event tentang Festival Kuliner Bandung yang bertemakan Bandung Tempo Dulu, sahabat KLIT. Jadi sahabat KLIT bisa explore kuliner legend Bandung yang dilengkapi dengan dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner dan tentunya sahabat KLIT bisa mengunjungi Sumaba, Sumarekon Mall Bandung di Festival Kuliner Bandung yang ditutup pada tanggal 27 September 2026. Masih cukup panjang ya sahabat KLIT ya. Dan tempatnya di mana? Di Parkir Barat Sumaba. Dan sahabat KLIT bisa juga menikmati performance Rizky Febian maksud saya. Kemudian ada perunggu dan wayang golek bobodoran dalang Batara Sena, ada spectacular fireworks, ada festival balon udara Wonosobo, ada barongsai tonggak, ada FKB Carnival, dan masih banyak lagi performance seru lainnya menyertai Festival Kuliner Bandung yang dipersembahkan oleh Sumaba ini. Nah sahabat KLIT, untuk info lengkapnya silakan cek Instagram dan TikToknya at sumarekonmall.bandung. Bandung Inspiring Sound 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
1: 107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Lite, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup menguat pada akhir perdagangan Rabu kemarin lewat kenaikan 121 poin atau sekitar 0,69% ke level 17.511 rupiah per dolar Amerika Serikat. Performa solid mata uang rupiah disokong kuat oleh rilis indikator data ekonomi dalam negeri yang melampaui ekspektasi pasar seperti indeks keyakinan konsumen dan angka penjualan retail otomotif. Tren penguatan juga terlihat pada data JISDOR BI di mana hari ini bertengger pada posisi 17.552 dan tren mata uang Garuda terus membaik di sesi sebelumnya 17.618 rupiah per dolar Amerika. Ibrahim menyoroti lonjakan IKK bulan Agustus yang menjadi capaian tertinggi sepanjang tahun 2026 sekaligus memperkuat optimisme terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal ketiga 2026. Di luar ekspektasi, indeks keyakinan konsumen itu lebih tinggi dibandingkan bulan Juli yaitu di 118,5 dan kenaikan ini adalah kenaikan terbaik pada bulan Januari 2026. Artinya bahwa dengan membaiknya indeks keyakinan konsumen, optimisme pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga di 5,3% kemungkinan besar akan tercapai.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLIT, tidak terasa 3 jam sudah kebersamaan kita dalam morning review untuk hari Kamis kita 10 September 2026. Dan saya mengucapkan terima kasih atas segala atensi sahabat-sahabat KLIT yang sudah ikut bergabung di pagi hari ini menyapa saya. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat KLIT yang beraktivitas, tetap semangat dan mohon maaf jika ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa sahabat KLIT untuk hari ini. Semoga hari ini penuh dengan kebahagiaan, kelancaran segala upaya dan usaha kita. Dan yang paling penting adalah selalu mengedepankan pikiran yang positif, selalu tersenyum, dan yang paling penting adalah kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa sahabat KLIT.

0: Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.
1: Inspiring sound. 107.1 Bandung's inspiring sounds.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: No gimmicks, just you're the best station in Bandung.
2: On 107.1 K-Lite FM, Bandung Inspiring Sounds.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: this is it.
1: One, two.

0: 107.1.
1: Bandon's inspiring sound.

0: Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.
1: 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

0: Halo, wargi Bandung. Gias Bandung 2026 kembali hadir tanggal 9 hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Barat. Akan ada atau banyak merek otomotif terbaru yang ikut meramaikan pameran tahun ini. Mulai dari kendaraan penumpang hingga sepeda motor akan memamerkan model kendaraan terbaru dan tren teknologi otomotif terkini. Bukan cuma itu, kalian juga bisa test drive langsung deretan kendaraan impian kalian. Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman dan keluarga kalian untuk datang ke Gias Bandung 2026. Dapatkan tiketnya secara onsite di area pameran atau secara online melalui aplikasi atau website Auto 360. Download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram @gias_bandung untuk info terbaru dan kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya 9 September hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Sampai ketemu di Gias Bandung 2026.
1: You're the best station in Bandung.
2: 107.1 K-Light FM. Time for more music.
3: Banter, inspiring sounds.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Bandung Sis Balik Sound 107,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelai, kembali kita bersama di Teltel di edisi Kamis 10 September 2026. Kita akan bersama-sama seperti biasa hingga pukul 15 sore nanti. Dan Anda bisa request Sahabat Kelai di 0812203 1972.

Wargi Bandung, GIAS Bandung 2026 kembali hadir tanggal 9 hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Barat. Akan ada atau banyak merek otomotif terbaru yang ikut meramaikan pameran tahun ini. Mulai dari kendaraan penumpang hingga sepeda motor akan memamerkan model kendaraan terbaru dan tren teknologi otomotif terkini. Bukan cuma itu, kalian juga bisa test drive langsung deretan kendaraan impian kalian. Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman dan keluarga kalian untuk datang ke GIAS Bandung 2026. Dapatkan tiketnya secara on-site di area pameran atau secara online melalui aplikasi atau website Auto 360. Download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram @GIAS_Bandung untuk info terbaru dan kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya 9 September hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Sampai ketemu di GIAS Bandung 2026.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Bandung Jazz Balik Sound 107.1 FM. Terima kasih sahabat-sahabat kilat yang sudah bergabung di siang ini, Bang Jul. Terima kasih Bang Jul. Lagunya sudah diputar gak tadi ya? Lupa saya. Coba nanti dicek. Kayaknya belum. Oh sudah ya. Sudah, maaf. Tadi kelewat saya bacanya. Terima kasih Bang Jo, selamat siang. Semoga terhibur, semoga puas dengan lagu yang dipilihkan ya. Sehat selalu katanya, terima kasih Bang Jo. Kemudian ada Teh Susi, terima kasih Teh Susi. Salam sehat selalu, kirim salamnya untuk kru dan sahabat-sahabat K-Light semua. Terima kasih juga untuk Mbak Wida, selamat siang. Terima kasih sudah request, terima kasih sudah bergabung di siang ini. Silakan sahabat Kelight bagi yang baru saja bergabung di 0812 203 1972.

Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Bandung sih Spending Sound 107,1 FM. Terima kasih sahabat-sahabat Gilad yang sudah bergabung di siang ini. Nanti kita akan jeda dulu pukul 13 untuk kita lanjutkan kembali detail total paruh kedua. Namun sebelumnya satu informasi untuk Anda sahabat Gilad. Solarium Cafe and Bar menghadirkan konsep baru di jantung kota Bandung. Solarium salah satu outlet food and beverage di L Hotel Bandung. Kini hadir dengan wajah dan pengalaman baru melalui transformasi menjadi Solarium Cafe and Bar. Membawa konsep yang lebih fresh, modern, dan dinamis. Solarium Cafe and Bar siap menjadi pilihan lifestyle destination di pusat kota Bandung. Mengusung semangat new name, new concept, new experience, tempat ini menawarkan suasana casual yang sangat pas untuk kebutuhan usia produktif dan masyarakat urban. Mulai dari casual lunch, coffee time, meeting santai hingga quality time bersama teman dan keluarga. Konsep kafe di siang hari menghadirkan suasana nyaman untuk menikmati sajian kuliner dan kopi. Sementara memasuki sore hingga malam, suasana bar hadir lebih vibrant dengan ragam pilihan beverage, koktail, mocktail, serta live entertainment. Berlokasi sangat strategis di L Hotel Bandung, Jalan Merdeka nomor 2. Hanya selangkah dari kawasan ikonik Jalan Braga. Untuk informasi lebih lengkap dan reservasi, silakan hubungi 0878-4524-2206. 0878-4524-2206.

0: will return in just a moment.
1: Sesaat lagi, kita simak Kilas Bandung.
2: LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Masyarakat di sekitar ini juga ikut membantu dalam upaya pemadaman. Kita upayakan supaya tidak luasan sembarang api juga tempat kecil di persempit.
4: Digampleng nanti itu ya pemadaman. Tidak pernah ya digampleng. Nah iya meniwat nabi makanya.
5: Jabar Now edisi Kamis 10 September diantaranya mengenai sudah 5 blok hutan terbakar seluas 40 hektar. Tim gabungan masih lakukan pemadaman di Gunung Ciremai, Kuningan. Sebanyak 10 rumah terdampak tanggul jebol di Kabupaten Bandung. Dari indikasi judi online, Pemkot Bekasi tangguhkan sementara penyaluran bantuan sosial kepada 15.000 lebih keluarga penerima manfaat atau KPM. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Hingga Rabu 9 September sore, petugas gabungan masih melakukan penanganan dan pemadaman kebakaran yang melanda kawasan hutan Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan. Sedikitnya 5 blok kawasan hutan telah terbakar dengan luas mencapai sekitar 40 hektar. Sejumlah titik api berhasil dipadamkan, namun beberapa titik lainnya masih berpotensi meluas.
6: Kebakaran telah melanda 5 blok kawasan hutan, yakni Blok Ciletik, Manguntapa, Panjatroma, Jalan Malin, dan Cibatu Bodas. Berdasarkan data Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, luas kawasan yang terbakar mencapai sekitar 40 hektar. Petugas gabungan hingga kini masih dikerahkan untuk memadamkan api, sekaligus mencegah kebakaran meluas ke kawasan lainnya. Selain melakukan pemadaman, petugas juga memantau sejumlah titik yang telah padam untuk mengantisipasi munculnya kembali api.
7: Yang teridentifikasi dan sudah ini mungkin ya ada beberapa blok ya, dan alhamdulillah juga masyarakat sekitar ini juga ikut membantu dalam upaya pemadaman.
8: Sejauh ini sudah mendekati ke area pemukiman atau seperti gimana?
7: Nah, sejauh yang jelas kita upayakan supaya tidak luasan sebaran api juga dimaksimalkan di part kecil, di part sempit.
6: Untuk mendukung penanganan, kendaraan tangki air milik TNI mulai dikerahkan masuk ke kawasan hutan guna membantu kebutuhan pemadaman. Sementara itu, penyebab kebakaran hingga kini masih belum dapat dipastikan. Petugas gabungan masih memprioritaskan upaya pemadaman dan pengendalian api agar kebakaran tidak semakin meluas.
5: Hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Bandung sejak Selasa malam memicu jebolnya tanggul irigasi, sehingga menyebabkan bencana tanah longsor di

0: Kampung Bojongloa Pojok, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Rabu 9 September.
1: Saksi mata bernama Cahya Ruhiat mengatakan longsor tersebut terjadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, ia beserta keluarganya tengah tertidur dan terbangun akibat suara gemuruh dan getaran yang cukup hebat. Menurut Cahya, ia berusaha sekuat tenaga menyelamatkan anak dan istrinya dari musibah tersebut.
2: Terbangun karena ada suara gemuruh material, amruk, langsung nimpa. Mbak sini, semua anak istri tertimbun. Bisa nyelamatin jebol kamar, bisa keluar lewat jendela.
1: Sementara itu, Camat Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Mamet Slamet mengatakan, akibat peristiwa tersebut berdampak terhadap 10 rumah, bahkan 2 unit rumah diantaranya mengalami kerusakan berat dan 1 mengalami kerusakan ringan. Berdasarkan hasil asesmen tim di lapangan, dimensi tanah yang longsor tercatat memiliki panjang sekitar 30 meter dengan ketinggian tebing mencapai 15 meter. 2 unit rumah yang dihuni oleh keluarga Ecep dan Yaya mengalami kerusakan berat dengan total 6 jiwa terdampak. Sementara 1 unit rumah milik warga bernama Epon yang dihuni 2 jiwa mengalami rusak sedang. Mamet mengatakan warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat untuk sementara mengungsi di rumah kerabatnya.
3: Terdampak ya 10 rumah lah, tapi yang rusak berat itu ada 2, malah yang 1 rumah permanen itu sampai bergeser sekitar 10 meter, yang 1 lagi jebol. Karena sungai ini kewenangan dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi, tadi sudah datang langsung melakukan asesmen penanganan selanjutnya. Itu rencananya akan di pasang berenjong dulu, dia akan kemudian menggunakan alat berat untuk penanganan irigasi.
0: Video aksi pengeroyokan brutal terhadap 2 siswi MTS kelas 9 berinisial NA dan NH di Desa Mekar Hurip, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut viral di media sosial. Penanganan yang dipicu persoalan asmara atau cinta monyet itu kini ditangani intensif Polres Garut, KPAI Jawa Barat, serta pihak sekolah.
4: Aksi penganiayaan berdurasi 1 menit itu memperlihatkan korban dihujani pukulan, ditampar, dicekik hingga diinjak-injak oleh sekelompok remaja perempuan. Ibu dari korban NA, Desi Mandalasari, membeberkan anaknya mengalami luka memar parah usai membela temannya.
5: Waktu orang tua mana bapaknya, ibunya agak kurang kali. Di gamplangan itu, ibu mana dia, campernahnya di gamplang. Nah iya menibuan tenabi bapaknya, sadil-adil namanya di...
4: Pihak sekolah MTS Maripari Sukawening membenarkan insiden yang menimpa muridnya. Saeb Munawar, kepala sekolah MTS Maripari Garut, menjelaskan korban dianiaya karena berupaya melerai dan membela temannya dari intimidasi geng pelajar yang beberapa di antaranya diduga berasal dari luar sekolah.
6: Katanya mereka berteman tadinya. Bentrok, ada seorang laki-laki yang naksir yang si pelaku itu. Dan berhubungan biasa ya anak-anak gitu, banyak tamunya itu. Dan putus, diputusin sama si prianya katanya gitu. Nah tidak nerima nih si pelaku teh gitu. Setelah diputusin, si pria itu ya naksir ke siswi-siswi di sini gitu.
7: Yang korban.
6: Yang melapor itu.
4: Menanggapi laporan, Satreskrim Polres Garut langsung mendalami peran lebih dari 5 orang terduga pelaku. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra menegaskan, walaupun pelaku masih berstatus anak, proses hukum tetap berjalan sesuai skema anak berhadapan dengan hukum atau ABH.
8: Terkait dengan perlakuannya, ya, karena ada hukum acara anak yang berbeda dengan hukum acara yang berbeda, tetapi tentunya dia tetap harus mendapatkan perlakuan khusus sebagai anak, tetapi tetap untuk harus menerima akibat daripada putusan sesuai dengan pasal yang berlaku. Hanya perlakuannya saja karena dia masih anak sehingga menggunakan hukum acara anak. Tapi bukan berarti bebas.
4: Maraknya pengeroyokan anak yang diunggah ke media sosial turut memantik keprihatinan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Barat. Ketua Forum KPAI Daerah Jabar atau Rinanto meminta masyarakat menghentikan penyebaran video kekerasan.
9: Kami akan mencoba melakukan pendampingan secara psikis, pendampingan dari sisi pendidikannya, dan yang terakhir kita butuh menahan diri dan saya mohon para pihak untuk tidak menyebarluaskan video ini lebih lanjut, apalagi di-upload di platform-platform media sosial tertentu.
4: Saat ini pihak Polres Garut terus melengkapi pemeriksaan saksi dan mengejar para terduga pelaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sebanyak 4 bilah senjata tajam ditemukan disimpan di dalam gudang musola, memicu kepanikan warga di Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Bersamaan dengan ditemukannya sajam itu, puluhan siswa sekolah terlihat berhamburan menyelamatkan diri dari sekitar area musola.
7: Ini dibenarkan oleh Ketua RW Kebonjati Agus. Ia mendapat laporan dari warga sekitar bahwa ada gerombolan anak sekolah yang berkumpul sekitar 20 orang dan berhamburan sehingga mencurigakan. Akhirnya warga melapor ke Ketua RW setempat dan diteruskan ke kepolisian. Hingga saat ini, pihak kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi kepemilikan senjata tajam tersebut serta mengantisipasi adanya potensi indikasi tawuran antar pelajar.
10: Laporan dari
0: Pemerintah Kota Bekasi mengambil langkah tegas dengan menangguhkan sementara penyaluran bantuan sosial atau bansos kepada 15.722 keluarga penerima manfaat atau KPM. Langkah ini diambil setelah belasan ribu nama warga itu masuk ke dalam radar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait dugaan transaksi judi online atau judol.
11: Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert T.P. Siagian, benarkan ada temuan tersebut yang menjelaskan data belasan ribu warga yang terindikasi bermain judol diterima langsung dari Kementerian Sosial berdasarkan laporan PPATK. Pembekuan status ribuan KPM merupakan upaya pemerintah untuk melakukan penataan ulang sekaligus memastikan uang negara tak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal. Meski dibekukan, Pemkot memahami potensi adanya kekeliruan sistem. Oleh karena itu, angle pembekuan ini bersifat sementara. Dinsos membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat penerima manfaat yang merasa tidak pernah bersinggungan dengan judi online untuk melakukan proses klarifikasi. Warga yang merasa dirugikan dapat segera mendatangi kantor kelurahan sesuai domisili masing-masing untuk melakukan sanggah banding.
12: Bagi yang dibukukan tadi ini dapat melakukan verifikasi kembali banding, ya. Sanggah banding lah namanya. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman kepada warga masyarakat agar bansos ini ke depan jangan digunakan untuk yang tidak sesuai ketentuan.
0: Pemerintah Kota Bogor berencana menutup perlintasan sebidang kereta api di Jalan MA Salmon. Pemkot Bogor menyiapkan pembangunan jembatan sebagai akses pengganti bagi warga yang selama ini menggunakan perlintasan itu.
13: Sebagai pengganti akses warga, Pemkot Bogor menyiapkan rencana pembangunan jembatan yang dapat digunakan pejalan kaki dan pengendara sepeda motor. Pemkot Bogor menargetkan perlintasan tersebut ditutup pada tahun ini. Penutupan akan diikuti pembangunan jembatan penyeberangan yang bisa dimanfaatkan pejalan kaki maupun pengendara sepeda motor.
14: Penataan wilayah Pulau kita, Jalan Nyirai Mokromas, MA Salmon, dan juga Jalan Pater Muslihat. Ternyata PPKI pun sudah memiliki konsep dan juga rencana revitalisasi stasiun kereta Bogor.
13: Seluruh rencana penataan kawasan akan disinkronisasikan dengan rencana PT KAI merevitalisasi stasiun Bogor sebagai bagian dari pengembangan pusat transportasi terpadu. Pemkot Bogor berharap penataan tersebut dapat meningkatkan keselamatan sekaligus memperbaiki konektivitas akses transportasi di kawasan stasiun Bogor.
15: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
16: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

dan sinds bij Lisa 107,1 FM. Terima kasih sahabat-sahabat Kelet yang sudah bergabung. Nanti di paruh ketiga lagu-lagunya akan saya putar ya. Terima kasih Mas Sandi Kustejo, tadi sudah diputar lagunya. Kemudian Kang Anthony, terima kasih sudah bergabung di siang ini. Kirim salamnya untuk kru dan sahabat-sahabat K-Light semua. Kemudian ada Mbak Retno, terima kasih Mbak Retno. Nanti akan saya carikan penyanyi asa-asaan nih. Nanti akan saya carikan ya. Kemudian ada Kang Agus di Cipto. Oh, menanyakan tentang Gias. Oke, sudah saya kirimkan. Terima kasih Kang Agus, selamat siang. Ada Kang Deddy, terima kasih. Selamat siang, lagu ini untuk ibunya di rumah dan juga sahabat-sahabat setia K-Light. Terima kasih Kang Deddy, selamat siang. Ibu Anita, terima kasih Bu Anita. Ibu Anita kirim salamnya untuk sahabat K-Light dimanapun berada, dan untuk Siska di Margahayu Raya dan semua kru dan penyiar K-Light. Terima kasih Bu Anita, semuanya di absen. Terima kasih juga untuk Teh Edit, selamat siang. Alhamdulillah Kang Gujang sudah pulang ke rumah ya, tinggal menunggu pemulihan. Terima kasih sahabat K-Light atas nama keluarga, mengucapkan terima kasih atas doa-doa yang telah disampaikan untuk kesehatan Kang Gujang ya. Kemudian ada Mas Kiki, terima kasih Mas Kiki, selamat siang, nanti akan saya carikan lagunya. Kemudian ada yang terlewat tadi, Mbak Uli, terima kasih Mbak Uli, lagunya sudah diputar tadi dari Queen ya. Terima kasih sahabat K-Light. Nanti kita akan jeda dulu seperti biasa di pukul 14 untuk menyimak informasi dari PRSSNI Jawa Barat.

seksual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kondisi psikologis siswa relokasi menjadi perhatian. Kota Bandung mulai salurkan program bantuan pangan pangersa. Cegah gangguan Kamtibmas, Polrestabes Bandung gelar latihan sispam kota. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung memperhatikan kekhawatiran warga di sekitar lokasi pembangunan sekolah baru, terutama terkait potensi kemacetan, akses kendaraan proyek, debu, hingga gangguan selama

0: proses konstruksi. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menanggapi keluhan warga setempat terkait pembangunan gedung baru SDN 026 Bojongloa. Menurutnya persoalan tersebut akan dibahas melalui dialog bersama masyarakat agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kenyamanan lingkungan. Selain persoalan fasilitas dan lingkungan, kondisi psikologi siswa selama masa relokasi juga menjadi perhatian. Pasalnya perubahan lingkungan sekolah berpotensi menimbulkan tekanan bagi anak. Untuk itu pemerintah Kota Bandung memberikan pendampingan dengan melibatkan guru bimbingan dan konseling atau BK, psikolog, dinas terkait termasuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD. Pemantauan terhadap kondisi siswa nantinya dilakukan melalui guru BK yang akan mengawasi sekaligus melakukan asesmen apabila ditemukan anak yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut.
1: Saya mengerti bahwa di lokasi baru itu ada banyak keluhan warga akan terjadinya kemacetan dan lain-lain serta akses pada saat kendaraan proyek berjalan. Tapi bagaimanapun juga kami akan memastikan lewat dialog dengan warga bahwa pengelolaan lingkungan akan sangat kita perhatikan, tetapi kita sama-sama memprioritaskan masalah pendidikan untuk anak-anak. Guru bimbingan dan konseling sudah pasti ada. Kami juga kan sudah bekerja sama dengan berbagai macam organisasi profesi psikolog dibantu oleh Dinas Kesehatan, belum termasuk juga para psikolog konsuler yang ada di KPAD maupun di DP3A dan juga dari distrik. Insya Allah itu akan dilaksanakan.
0: Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Gufron memastikan proses administrasi pembangunan gedung baru SDN 026 Cibaduyut telah mendapatkan kepastian. Begitu juga persetujuan bangunan gedung baru atau PBG telah terbit dan pembangunan fisik mulai dilaksanakan. Asep menargetkan bangunan pertama dapat selesai dalam waktu kurang dari 6 bulan atau sebelum akhir tahun 2026, sehingga gedung baru diharapkan sudah dapat digunakan pada tahun ajaran baru.
2: Ya, rencananya kita sambil nunggu proses pembangunan selama 26, mudah-mudahan di awal tahun nanti sudah bisa dievakuasi ke sekolah baru. Jadi sekarang kita lagi berupaya terus kan, untuk terus mengkomunikasikan dengan warga sekitar. Dan alhamdulillah izin awali PBG semua sudah clear, sudah terbit. Ya mungkin nanti sekarang ada kapan-kapan untuk terus melakukan sosialisasi biar nanti pembangunan bisa terselesaikan lebih akhir tahun.
0: Pemerintah Kota Bandung mulai menyalurkan bantuan pangan melalui program bantuan pangan untuk daerah rentan rawan pangan dan resiko stunting atau pangersa. Program menyasar 1.832 keluarga di 12 kecamatan dan 16 kelurahan di Kota Bandung. Saat menyerahkan bantuan pangersa di gedung serbaguna RW 03 Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari pada Selasa 8 September 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan pangan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya pemerintah perlu menyesuaikan pemberian bantuan dengan kemampuan yang tersedia, sekaligus memastikan penerima manfaat merupakan kelompok yang benar-benar membutuhkan. Berbeda dengan bantuan yang berupa uang tunai atau bahan pangan pokok tertentu, pangersa memberikan sejumlah bahan makanan hasil pertanian seperti beras, ikan, daging ayam, telur, dan sayuran.
3: Kita ingin menunjukkan bahwa kita punya selalu punya kebersamaan, terutama untuk menyalurkan berbagai macam bantuan yang didatangkan dari pemerintah pusat. Presiden melalui para menterinya sudah memberikan perintah kepada pemerintah kota agar menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Alhamdulillah, hari ini kita akan menyampaikan bantuan ke berapa Pak Gigi? 60 di 30 kecamatan. Untuk bantuannya bukan berupa beras atau minyak goreng ataupun uang tunai, tetapi berbagai macam bahan makanan hasil dari pertanian.
4: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Dalam upaya mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, Polrestabes Bandung menggelar latihan sistem pengamanan kota atau Sispam Kota Bandung Raya. Latihan digelar di lapangan Tegalega Kota Bandung pada Rabu 9 September 2026, melibatkan ribuan personel dari Polrestabes Bandung dan berbagai jajaran Polres di wilayah penyangga Kota Bandung, termasuk Brimob dan Ditsamapta Polda Jabar. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan, latihan Sispam Kota merupakan upaya meningkatkan kemampuan teknis sekaligus memperkuat koordinasi antar fungsi dan instansi. Menurutnya latihan terpadu diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dalam satu rangkaian kegiatan karena sekitar 2.500 personil gabungan diterjunkan dalam simulasi.
5: Polrestabes Bandung bekerjasama dengan Polres-Polres Rayonisasi Bandung Raya yaitu Polres Soreang, Cimahi, dan Sumedang melaksanakan latihan SISPAM kota, yaitu sistem pengamanan kota. Latihan ini untuk memberikan penyegaran kepada personil, memberikan pengetahuan, latihan agar lebih terampil dalam rangka menjaga pengamanan kota.
0: Keputusan Persib Bandung meminjamkan Sadil Ramdhani ke klub lain membuat terkejut semua pihak termasuk Bobotoh. Pasalnya kontribusi Sadil Ramdhani dinilai positif dan menjadi andalan pelatih Bojan Hodak pada musim sebelumnya, terutama saat masuk di babak kedua sebagai super sub. Bahkan penampilan Sadil musim lalu turut mengantarkan dirinya kembali memperkuat timnas Indonesia. Menyikapi hal tersebut, manajer Persib Bandung Umum Mukhtar mengaku sangat kaget mendengar kabar Sadil Ramdhani yang dipinjamkan ke klub lain menjelang musim Super League 2026-2027 dimulai. Meski begitu, Umum menyatakan harus menghormati keputusan dari pelatih Igor Tolic dan tidak bisa mengintervensi kewenangan tim kepelatihan.
6: Kaget gitu, saya tanya. Tanya pun juga apakah salah satu staf juga di dalam, ya yang di tim juga. Nah, akhirnya mungkin bicara-bicara, saya selusuri, ya itu keputusan pelatih. Nah, apapun juga, apa boleh buat kalau pelatih sudah ngambil keputusan seperti itu. Tapi biasanya saya siapa pun juga yang ini, saya tidak pernah intervensi dan tidak pernah saya membela atau saya bicara.
0: Jajaran Satres Narkoba Polres Cimahi membongkar sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat produksi narkotika jenis tembakau sintetis atau sinte di Kompleks Pangauban Silih Asih Blok L9D, RT 03 RW 14, Desa Pangauban, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap dua tersangka berinisial RMF dan IS dan menyita sekitar 150 kg tembakau sintetis, juga cairan kimia, alat komunikasi, timbangan digital, serta peralatan yang digunakan untuk proses pengemasan. Kapolres Cimahi AKBP M. Faruk Rozi mengatakan, kedua tersangka diduga berperan dalam memproduksi tembakau sintetis berdasarkan perintah seseorang dengan akun Instagram berinisial NM yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Hasil penyelidikan sementara, narkotika tersebut rencananya diedarkan ke sejumlah wilayah di Indonesia, di antaranya Bali, Makassar, dan Surabaya.
7: Penangkapan terhadap dua orang tersangka yang diduga memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis atau sinte, yang nantinya kedua tersangka ini akan mengedarkan atau disuruh oleh seseorang dengan inisial pemilik Instagram NM. Didapati barang bukti kurang lebih 150 kilo tembakau sintetis berat bruto, beberapa cairan kimia, dan juga beberapa barang bukti lainnya.
8: Sampurasun warga Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1-6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4-6 September di Nord Laboratory Lasvi Heritage, sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4-6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @
9: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. Oh, the 70s.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Lagu yang baru saja berlalu, permintaannya Kang Deddy. Terima kasih Kang Deddy sudah bergabung di siang ini. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Kelet yang sudah bergabung. Ibu Doti, terima kasih, selamat siang. Lagunya sudah saya persiapkan. Kemudian kirim salamnya. Oh, bertanya tentang debu. Ada sedikit ya Bu ya. Ada sedikit tersebar di luar. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak ya. Terima kasih. Iya Mbak Retno, nampaknya lagu itu tidak tersedia di sini. Silakan di request lagi-lagi lagu yang lain ya. Terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung. Tinggal beberapa menit kita kebersamaan kita di Tell to Tell masih ada. Silakan Mbak Retno kalau ingin memilihkan atau request lagu lain, silakan ya. Kita lanjutkan kembali sahabat Kelet di paruh ketiga jumpa kita di siang ini, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Bandingsin Sverisan 107,1 FM. Selamat kembali berada di studio bersama kita di Telltale di hari ini Kamis 10 September 2026. Mohon maaf bagi sahabat-sahabat Kela yang tidak bisa diputar lagunya karena di list Kela-nya tidak ada ya. Mohon maaf Mbak Reno. Sahabat Kela, terima kasih atas atensi Anda. Insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Agar di kaudur itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Bandung's Inspiring Sound, Kelight FM.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Budiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

Halo, Wargi Bandung. GIAS Bandung 2026 kembali hadir tanggal 9 hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Barat. Akan ada atau banyak merek otomotif terbaru yang ikut meramaikan pameran tahun ini. Mulai dari kendaraan penumpang hingga sepeda motor akan memamerkan model kendaraan terbaru dan tren teknologi otomotif terkini. Bukan cuma itu, kalian juga bisa test drive langsung deretan kendaraan impian kalian. Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman dan keluarga kalian untuk datang ke GIAS Bandung 2026. Dapatkan tiketnya secara on-site di area pameran atau secara online melalui aplikasi atau website Auto 360. Download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram @GIAS_Bandung untuk info terbaru dan kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya 9 September hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Sampai ketemu di GIAS Bandung 2026.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Sobat Kilat, terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Afrika, The Ranch Theater, dan Anda bisa mendapatkan diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang. Bye.

Sahabat Kilait masih keliling Bandung mencari kuliner legend? Sekarang tidak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febian, perunggu, dan wayang golek bobodoran dalang Batara Sena, plus spektakuler fireworks, festival balon udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Carnival, dan masih banyak lagi performance seru lainnya. Event ini free entry, catat tanggal 25 Agustus hingga 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung. @sumarekonmall.bandung.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1 KMIT FM. Time for more music.
2: Bandung's Inspiring Sounds.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Branch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: DKLive.fm.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen magister manajemen Universitas Widyatama Bandung, direktur PT Strabis Manajemen Bandung, ketua sinergitas ABCGM Bandung, dan pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer. 107.1 Bandung's inspiring sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: 107,1 Kirata FM Bandung Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kilat. Senang sekali saya Dr. Pri Haryadi kembali hadir di ruang dengar Anda dalam program acara Pre-Talk, yaitu ngobrol santai seputar kesehatan keluarga, di mana dalam 2 jam ke depan kita akan membahas topik-topik kesehatan yang dekat dengan kehidupan kita, tentunya dengan bahasa yang ringan, mudah dipahami, dan memberikan solusi. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 0812-203-1972 atau bisa juga berinteraksi secara langsung melalui siaran digital kami di TikTok Live Kilat FM. Oke sahabat semua, silakan siapkan minuman hangat dan camilan ringan Anda sambil mengambil posisi yang paling nyaman. Namun sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu teman sohib kental saya, senior saya di bidang penyiaran. Inilah dia Kang Angga Andika.
1: Selamat malam, Dok.
0: Kumaha Damang, Damang. Selamat malam, Kang Angga. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan juga semua sahabat sekarang juga sehat walafiat karena udaranya tidak begitu bagus, debu juga cukup banyak. Dan mudah-mudahan perbincangan di malam hari ini kita bisa mendapatkan solusi yang seharusnya. Namun dengarkan terlebih dahulu lagu yang indah berikut ini.

0: 107,1 GLT FM Bandung Inspiring Sound masih dalam segmen acara Pre-Talk setiap Kamis malam bersama saya Dr. Pri Haryadi. Dan untuk sahabat, silakan ingin bertanya melalui sarana WhatsApp di 0812-203-1972 ataupun texting di live TikTok GLT FM boleh. Dan ini ada pertanyaan dari Cenonon. Alhamdulillah Kamis malam waktunya Free Talk. Alhamdulillah Cenonon lagi. Semoga Dr. Pri, Kang Angga dan kru semua sahabat kilat dalam keadaan sehat dan sejahtera. Amin. Kang Kujang yang masih belum sehat ya Cenonon ya. Mohon doanya supaya semakin bugar dan sehat sehingga bisa kembali bersama kita semua. Dr. Pri Nubagira. Nuhun. Apakah kondisi kuku jempol kaki ada hubungannya dengan kesehatan organ dalam? Seperti kuku jempol kaki ada garis hitam tebal pada rajin pedikur. Diantos penjelasan. Hatur nuhun. Ya, munculnya garis hitam di kaki, di kuku kaki atau tangan itu memang nggak enak ya. Kita kenal sebagai longitudinal melanohia. Melanonihia artinya adanya garis. Itu memang secara umum menjadi dua jenis, yaitu yang karena peningkatan produksi melanin, satu lagi karena peningkatan jumlah pigmen di kuku. Namun ada juga itu bisa sebagai tanda, bila karena trauma itu juga bisa menyebabkan munculnya garis hitam di kuku. Misalnya traumanya karena sepatunya terlalu kecil sehingga menjepit kuku, atau misalnya traumanya kuku jari yang masuk ke dalam ini ya, ke dalam kaki juga sama. Adanya infeksi di kaki juga sama, itu menyebabkan kaki menjadi kukunya menjadi hitam. Itu yang kita sebut sebagai jamur kuku. Nah, itu juga sama menjadi timbul warna-warna hitam. Tetapi ada juga penyakit yang akhirnya kita berpikir jangan-jangan ada sesuatu, yaitu penyakit autoimun. Nah, penyakit autoimun, misalnya penyakit autoimun itu penyakit daya tahan tubuh yang menyerang tubuh sendiri, itu juga begitu. Dan terakhir tentu kondisi medis tertentu, penyakit hipertiroid, penyakit hormon, gangguan hormon pertumbuhan, lupus, dan HIV pun cenonon moal jika nanya. Kira-kira begitu ya cenonon. Tidak terlalu spesifik Pak, itu penyebabnya karena di luar kaki. Coba rajin pedikurnya ke tempat lain yang rada iyalah, rada mewah sedikit, mungkin bisa menghilangkan hitam-hitam di kuku. Gitu cenonon, mudah-mudahan cukup jelas. Wah hebat pedikur kene sugante. Oke sahabat, ada beberapa yang sudah hadir, tapi saya akan apa ya, sedikit mengupas sedikit tentang abu vulkanik Gunung Krakatau, Gunung Anak Krakatau ya persisnya. Itu ternyata sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, lingkungan, juga penerbangan, karena mengandung partikel yang tajam ya, kita kenal sebagai silika. Kalau pengen lihat partikelnya itu tidak seperti debu pasir, tidak seperti debu dari hasil pembakaran seperti ini kebakaran hutan, tidak. Tidak juga seperti debu dari pembakaran sate, tidak. Ataupun debu dari asap rokok, tidak. Ini ada partikelnya yang mirip-mirip. Kalau dilihat pakai mikroskop, maka itu bagus ya. Partikelnya seperti kristal. Kristal yang tajam-tajam. Nah, nanti ya. Oh, ini. Landak, bukan. Adalah binatang yang bulat, yang ada cucuk-cucuknya gitu lah ya. Jadi, jadi kristal yang tajam. Jadi sisi-sisinya tuh tajam.
1: Kayak itu apa? Tenggiling gitu.
0: Tenggiling
1: yang ngegulutuk.
0: Eh itu mah kan enggak ada tajam-tajam. Ya mal air landak mah ada tajam-tajamnya. Tapi lebih kalau di film-film angkasa luar suka ada yang bulat-bulat yang ada tajam-tajam keluarnya lah, kayak itu. Mirip ya, mungkin kalau itu mirip bintang lah kalau gitu. Hmm. Walaupun bintang aslinya bulat ya. Yeah. Ceritanya bintang lah gitu. Nah, itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Kenapa? Terutama untuk saluran pernapasan. Partikel yang tajam dan silikanya dapat menggores saluran pernapasan dan memicu batuk, sesak napas, hingga infeksi saluran pernapasan yang kita kenal sebagai ISPA. Dan kondisi ini tentu berbahaya bagi penderita-penderita yang ada memang punya ini ya, punya penyakit tertentu, misalnya pada penderita asma. Selain itu, debu ini juga bisa masuk ke mata, menggores lensa mata. Nggak main-main kan, tadinya kita penglihatannya jentre, hanya kena debu, terus lupa. Tidak dibasuh sama air, tapi dikecek-kecek ya, sampai keras, itu bisa menggores lensa mata, sehingga lensa matanya agak ada goresan. Karena lensa mata nggak pakai ini ya, nggak seperti HP, ada non-mina.
1: Anti gores.
0: Nanti mungkin mata harusnya ada jualan anti gores mata gitu ya. Enggak ada itu ya. Oh, pakai ini juga bisa, pakai lensa kontak tuh anti gores itu. Jadi mungkin uangnya laku ya. Jadi itu ya. Jadi kalau kena mata bisa menimbulkan iritasi. Nah, kalau ke kulit kan dia bersifat asam, ini bisa menimbulkan rasa gatal, kemerahan dan iritasi di kulit. Kalau bagi lingkungan udah jelas ya, bagi penerbangan debu vulkanik ini sangat abrasif atau dapat merusak mesin pesawat. Sehingga pernah kejadian pesawat dari mana ya? Dari Australia, kok nggak salah, yang terpaksa turun rendah di bawah debu itu. Karena apa, berisiko tiba-tiba mati ininya, mati mesinnya gitu. Tidak aneh kalau kemarin penerbangan ke Soekarno-Hatta bahkan ke Bandung juga di stop selama satu hari. Kemudian jarak pandang itu juga akan berkurang. Jadi hati-hati kalau kita, ya untungnya di Bandung sih tidak separah di daerah-daerah dekat sana ya. Nah, untuk itu kita harus mempergunakan masker dan kacamata kalau bisa. Masker juga yang N95, bukan abal-abal yang bentuknya kayak bulat gitu ya. Nah, itu untuk menghindari kita terpapar dari debu silika yang bisa merusak mata, bisa merusak pernapasan, bisa menggores ke mata, bisa menggores ke pernapasan, tapi untungnya dia tidak sampai menggores ke hati ya. Jadi itu ya, kalau sampai ke hati, waduh, kayaknya itu gunung itu harus dihancurin. Oke, sahabat, sudah ada beberapa pertanyaan, tapi ya.
1: Kata cinonon tidak berbahaya dok katanya.
0: Ya kalau itunya penyebabnya cuma sekedar infeksi di kuku ya diobati aja infeksinya, nggak jadi berbahaya. Jadi tapi kok itu ternyata itu adalah penyebabnya autoimun ya, jadi berbahaya autoimunnya itu ya. Kan tadi saya katakan macam-macam penyebabnya. Kira-kira begitu ya, Teh Nonon. Ada beberapa lagi tapi kita selang dulu dengan lagu yang indah berikut ini.
2: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: 107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Masih bersama saya Dr. Pri Haryadi dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam. Dan ini ada pertanyaan yang menarik dan agak juga lucu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya dok, kalau di tensi darah pada waktu kondisi lapar banget jadi rendah ya dok. Bulan lalu tensi 120/80, kemarin karena lapar jadi 111, lupa bawahnya. Ngaruh gak? Jadi secara umum rasa lapar atau perut kosong secara umum ya, tidak berpengaruh atau tidak berhubungan langsung atau signifikan dalam mengubah tekanan darah. Gini, kalau kita lapar dan kita sedang menahan lapar, bisa saja muncul rasa apa, stres, kemudian rasa, nah itu bisa mengeluarkan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Ini bisa memicu jantung berdebar sehingga pusing atau sedikit peningkatan tekanan darah sementara. Jadi justru kalau lapar tuh naik, lalu tekanan darah setelah makan nih, perubahan tekanan darah justru sering terjadi setelah kita makan, yaitu apa, aliran darah semua akan berangkat ke pencernaan. Akibatnya apa? Tekanan darah turun. Jadi kalau kita sudah makan itu tekanan darahnya turun justru, bukan naik. Atau kalau lapar karena kita stres, karena kita khawatir, justru tekanan darahnya naik. Ya, tapi itu sebenarnya tidak hubungan langsung ya. Jadi secara umum tidak ada hubungan langsung antara tekanan darah dengan lapar atau tidak laparnya. Secara ini ya, secara hubungan langsung enggak ada. Jadi ya tidak usah sekhawatir itu. Dan tidak usah, kalau gitu kalau yang tekanan darah tinggi suruh lapar ya, terusnya gitu tekanan darah tekanan darahnya malah bukan ini. Kalau kelaparan terus ya mungkin, kecuali kalau lapar banget hampir 3 hari 3 malam gak makan, ah itu betul, itu tekanan darahnya drop pisannya,
1: ngelempreh gitu.
0: Nah, itu betul, itu sudah lungse, nggak bisa apa-apa. Nah itu saya curiga betul itu tekanan darah. Kira-kira gitu ya. Tapi kalau baru beberapa jam nggak makan terus turun, ya nggak ini ya, tidak sebenarnya tidak ada hubungannya. Kira-kira gitu.
1: Ini di TikTok dok, ada yang
0: bertanya. Oh di TikTok. Teh Lili, oh iya. Selamat malam dokter Pri, mau tanya, anak saya 22 bulan sudah mau disapih tipis-tipis, apa ya, tipsnya apa agar tidak tantrum saat terbangun malam dok? Kenapa harus terbangun malam? Jadi sebetulnya gini, pada dasarnya anak itu memang kalau pakai ASI atau susu formula itu sangat besar ketergantungan terhadap susunya, hingga kadang-kadang kalau dilepas susunya anaknya

0: melakukan penyapian harus bertahap. Kalau perlu diawali dulu, yang awal-awal itu sehari sekali, sehari dua kali, ini sehari tiga kali. Kalau misalnya di anaknya sudah bisa berhasil, bisa makan sampai sehari enam kali juga sedikit-sedikit. Jadi yang pertama kali, kita tidak, pertama kali untuk bisa menyapi, kita tidak memberikan ASI dulu, tidak memberikan sufor dulu, tidak menawarkan, sehingga anak tidak akan merasa harus tergantung. Kemudian ya namanya sudah di umur 2 tahun bisa diajak bicara ya, Telly. Nak, makan ini dulu yuk. Nanti udah itu kita pakai ASI atau susu. Jadi dia tahu bahwa ada ini, ada bargaining itu apa ya? Ada tawaran. Boleh netek tapi makan ini dulu, kira-kira begitu. Dan itu lakukan terus-menerus di mana, tapi jangan dilakukan pada masa atau pada saat dia memang tergantung sekali sama ASI atau sufor. Misalnya pada malam hari, ya kalau bisa malam hari udah nggak usah pakai menyapih makanan, tetap aja ASI sama sufor. Sehingga kalau tantrum, mendingan tantrum siang hari, masih bisa digenggerekeun atau bisa apa ya, di ini ya, dikurangi keinginannya. Tapi kalau sudah malam hari tantrum, biasanya anaknya tantrum yang nggak seberapa, suaminya bapaknya nu tantrum na lebih-lebih. Kamu gitu udah lah, daripada dilatih-latih jam segini udah aja lah, minum ASI aja, kira-kira begitu ya, daripada tantrum. Karena untuk melatih winning ini atau menyapihan ini sebetulnya bukan milik ibunya saja, ini milik bapak dan ibu, omat ya, ini pekerjaan dua-duanya. Jangan sampai sering sekali itu begitu disapih dan anaknya rewel, bapaknya udahlah nanti aja lah, lagi lah di ininya, disapihnya. Nah begitu, itu namanya tidak bekerja sama. Durasi juga harus dikurangi sedikit-sedikit ya, frekuensinya. Jadi kalau misalnya frekuensi netenya tadinya 8 kali, 9 kali, dikurangi 1 minggu menjadi 7 kali, 1 minggu jadi 6 kali. Jadi sedikit demi sedikit, jangan terlalu sering. Sementara sih cuma gitu ya yang bisa kita lakukan. Yang jangan sama sekali adalah, zaman dulu itu adalah mempergunakan yang pahit-pahit seperti betrawali, whatever lah itu ya. Itu nanti membuat anak trauma. Benar dia tidak mau minum susu, tapi yang makanan juga jadi gak mau minum gitu. Sesuatu yang diberikan ibunya jadi gak mau gitu. Ah, daripada repot semua, tidak disarankan mempergunakan ini ya, mempergunakan makanan-makanan atau alat-alat sedemikian rupa sehingga menjadi trauma ke anaknya. Mudah-mudahan Teh Lili cukup jelas ini apa jawaban saya. Buat sahabat kilat yang mau bertanya, atau mungkin teman-teman di TikTok saya, pertanyaannya di
1: Ibu Doti, mendongeng ini, mendongeng. Gara-gara Debu Krakatau, dok, minggu lalu saya kondangan di Jakarta. Mayoritas tamunya pakai masker, dok, jadi pemandangan lucu seperti pesta Halloween.
0: Oh, itu kayaknya kok pesta Halloween udah selain masker juga pakai kacamata tuh ya.
1: Iya.
0: Ya memang, kalau zaman dulu, zaman waktu COVID juga kita kan semua pakai masker. Bahkan kita ngobrol tapi kita pakai penutup kaca, yeah, di depan itu, ya waktu itu mesti aneh, tapi kalau sekarang rasanya aneh. Iya betul, terhati. Oke sahabat, nanti lo saya lihat ada yang bertanya lagi nggak. Oh ya, buat sahabat-sahabat di maupun di TikTok live ataupun di TikTok saya, silakan di kalau bertanya di 0812-203-1972 itu WhatsApp Kilat. Dan sahabat semua, masih dalam acara pre-talk setiap Kamis malam. Kita masih punya banyak waktu hingga jam 9 malam nanti.

0: masih bersama saya Dr. Pri Haryadi di acara Pre-Talk setiap Kamis malam di Kilat FM Bandung. Dan sahabat masih bisa bertanya melalui sarana WhatsApp di 0812-203-1972 atau ada juga di live TikTok Kilat FM. Dan ada pertanyaan dari Kang Syam Edi dengan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam Pak Dokter dan Kang Angga. Selamat malam. Mau bertanya, suka ada pegel dan nyeri di pundak bagian kiri sampai kepala, apa ya? Hatur nuhun. Ya, kebetulan bertanya begitu, kita ini aja, kita bahas semua aja ya. Jadi begini, pegal atau nyeri di pundak kiri hingga kepala paling sering disebabkan oleh adanya ketegangan otot akibat postur tubuh yang kurang baik atau bahkan stres. Nah, penyebab umumnya yaitu ketegangan otot atau kita kenal sebagai muscle strain. Contohnya, duduk terlalu lama di depan komputer atau posisi leher yang salah saat memakai ponsel, atau mungkin kita tertidur saat kita melihat ke sebelah kiri, atau mungkin juga posisi tempat tidur yang kurang bagus karena bantal terlalu tinggi, itu juga bisa. Kemudian penyebab lain adalah sakit kepalanya karena ketegangan atau sering disebut sebagai tension headache, itu juga sama. Itu bisa sebenarnya bisa di bagian kiri atau bagian kanan, tergantung ya. Nah, tension headache itu kalau kita banyak pikiran sampai gimana gitu, nah itu bisa. Nah, juga bisa menyebabkan adalah sering orang sebut saraf terjepit atau kita kenal sebagai cervical radikulopati, yaitu penekanan bagian di saraf di ujung belakang leher. Kemudian faktor-faktor lain itu memang bisa ya, stres yang terlalu berat, tekanan darah yang terlalu tinggi, kadar kolesterol yang terlalu tinggi, itu juga bisa menyebabkan nyeri pundak. Jadi kalau melihat sebanyak ini penyebabnya, mau tidak mau Kang Syam harus konsultasi ke dokter sehingga kita periksa apakah tekanan darahnya tinggi, apakah kolesterolnya tinggi, lalu ditanyakan apakah tadi malam tidurnya bagaimana gitu Kang. Ya, untuk sementara boleh dikompres hangat, kemudian peregangan ringan, dan memperbaiki postur saat kita nonton film ataupun sedang nonton TV. Dan yang paling penting, jangan lupa istirahat yang cukup, minimal jam 10 sudah bisa tidur sehingga tidak terlalu nyeri badannya. Gitu Kang Sam, mudah-mudahan cukup jelas. Oke Kang Angga, orang taroskan, orang kita absen satu persatu ya.
1: Iya dok. Kalau di TikTok saya sapa semua aja ya, terima kasih okay. Yang bergabung di TikTok. Teomi juga ada di sana. Terima kasih. Kemudian kita ke WhatsApp. Sebentar, harus mundur ke bawah. Lulu banyak.
0: Tapi kan nanti yang disapa mah yang ianya, yang menulisnya.
1: yang ada komentar.
0: Yang ada komentar.
1: Ini dari Teh Reni. Terima kasih Teh Reni sudah bergabung. Kemudian ada Mbak Kris di Parmindo.
0: Mbak Kris, selamat malam. Terima kasih.
1: Ada Mbak Nila, terima kasih. Ada Mas Hendra, kemudian ada Mbak Tiwik, pasti Mbak ya.
0: Mbak Tiwik dipanggilnya Tiwik. Kalau pakai K, kalau Jawa tuh K-nya nggak dibuat.
1: Oh.
0: Tiwik. Gitu.
1: Ada Kang Hawan, terima kasih Kang Hawan. Kemudian
0: Pak Sugiharto ini nanya nih.
1: Oh bukan. Iya. Mas Sugiharto. Kemudian ada Ibu Anita. Terima kasih infonya, semoga bermanfaat. Amin.
0: Terima kasih Teh Anita ya.
1: Kemudian Ibu Teti siap menyimak katanya. Kang Iki, terima kasih Kang Iki. Kemudian ada Teh Edit. Bertanya.
0: Oke lah. Teh Edit di Ciwaruga bertanya begini. Assalamualaikum Dr. Pri dan Kang Angga. Waalaikumsalam. Selalu sehat, semakin sejahtera, penuh berkah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Awet muda gitu.
0: Nah, mending itulah. Semakin berkah teh segalanya, awet muda, air didinya, berkah rezeki berlimpah teh nempel itu jarang kalau rezeki berlimpah terus enggak awet muda. Biasanya harus rezeki serta eta. Dok, dari pertama saya hipertensi, saya rutin minum obat amlodipin 5 mg. Sudah seminggu ini tensi darah saya di bawah 100, sekitar 98/61. Sebaiknya saya tetap minum obat atau diminum selang sehari? Mohon pencerahannya, hatur nuhun Dokter Pri. Dia di buku-buku terapinya tidak boleh diberhentikan. Bertahan aja karena ada fase-fase begini. Fase-fasenya adalah kita karena kelelahan, kecapean, exhausted, itu terkadang bisa rendah sesaat. Nah, kalau kita berhenti, takutnya dia meloncat. Kalau loncatnya cuma loncat satu langkah, nggak apa-apa. Tapi terlalu tinggi, bisa berakibat stroke ya. Nah, tetapi kalau kita punya alat sendiri, dan kita punya keyakinan bisa mengontrol setiap hari, boleh dilewat satu hari. Saya juga memperlakukan begitu. Tapi ya, saya pernah juga tekanan darah drop dan saya tidak berhentikan, nggak terus besoknya makin drop, jadi nggak begitu, tetap dia kembali karena saya tahu persis ini pasti ada sesuatu yang membuat saya drop. Saya itu saya katakan tadi kelelahan, tapi bukan belum makan kayak cenonon tadi ya nanya ya, nggak ada hubungannya, tapi ya stres yang berat juga bisa membuat turun. Nah, bahayanya kalau kita berhentikan itu seperti per pegas yang tadinya kita tahan terus kita lepas, dia bisa loncat lebih tinggi lagi. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan tidak terlalu tinggi, tapi kok terlalu tinggi dan tidak terkejar nantinya harus naik dosisnya. Sementara kok baru sehari dua hari, tahan aja dulu amlodipinnya. Kalau ada kecenderungan terus turun, ya diberhentikan satu hari. Tapi juga dilihat apakah karena kita kurang tidur juga bisa turun tekanan darahnya. Kita edit di Ciwaruga, mudah-mudahan jawaban saya bisa menenangkan dan menyenangkan.
1: Kalau awet muda nanti pengen yang muda.
0: Ya, jangan lah
1: itu. Tenaun mangga muda mah.
0: Nanti yang muda-muda pengen daun-daun muda, tenaun lawan lotek mah. Teh Indah Sofiana.
1: Ada Mbak Retno. Terima kasih Mbak Retno. Kemudian ada Ibu Tatik. Alhamdulillah sehat hadir, sehat selalu, amin.
0: Amin, Tatik, terima kasih.
1: Kemudian ada sahabat Raihan, terima kasih. Kemudian Ibu Tuti, selamat malam Dr. Pri, Kak Angga, semoga sehat selalu. Ibu Tuti ikut mendengarkan Pri Talk yang selalu bermanfaat, terima kasih katanya. Salam dari Sarijadi. Ibu Tuti sudah, kemudian... Kang Nandi. Salam Dr. Pri dan Kang Angga. Nandi hadir menyimak.
0: Terima kasih Kang Nandi.
1: Teh Omi, pertanyaan nih. Atau bertanya.
0: Teh Omi. Oh ya.
1: Iya, Dok.
0: Tadi makanan ya Teh Omi tanya. Oh, lapar teh bukan. Ya Teh Omi ya
1: tanya. Iya, yang lapar.
0: Baca nonon tadi yang lapar Teh Omi ya. Oh, ini mah bercerita tentang siapa yang tadi nanya disapih ya? Oh, ini dari
1: yang disapih dari TikTok.
0: Nah, yeah. Pengalaman unik zaman dulu kalau punya anak satu disapih 3 tahun lebih, ya badi balur cengek, Dok. Hasilnya anaknya cua, seha ibunya ambruk-ambruk. Ya, apalagi disapihnya 3 tahun ya, tidak biasanya kalau disapih 3 tahun kasihan ke anaknya, jadi kurus karena dia cuma selama satu tahun cuma ngempeng aja, ngisep angin hunggul tadi. Ya kasihan lah, jangan. Umu kalau pakai dibalur pakai pedas-pedas. Ah, itu mah. Nanti di sapinya belum tuntas, anaknya mencret. Aduh. Ya, makanya tidak disarankan pakai yang pedas-pedas, tidak disarankan sapi itu dioles. Biasanya pakai yang pahit-pahit. Jadi ya mungkin kalau sekarang mah di upayan duitnya berhenti nggak berhenti nggak mungkin.
1: Curiga teh Omi mah kreatif dipakai bumbu rujak. Gitu. Ada.
0: Samedi, salam sehat. Samedi. Hatur nuhun pisan. Sehat-sehat Pak Dokter dan Kang Angga, amin.
1: Amin.
0: Doakeun we ngara sehat selalu.
1: Ada Kang Juve, terima kasih.
0: Kang Juve, terima kasih.
1: Oh ini dari Mbak Kris, selamat malam Pak Dokter Pri, Kang Angga, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih banyak. Oke, kita hadirkan yang indah lagi berikut ini. Dan sahabat kirat masih punya banyak waktu, silakan kalau mau bertanya di 0812 203 1972.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Masih bersama saya Dr. Pri Haryadi dalam acara Pre-Talk setiap Kamis malam hingga pukul 9 malam nanti. Dan sahabat masih punya cukup waktu untuk bisa bertanya melalui saran WhatsApp Kilat atau mungkin sekedar absen hadir di 0812-203-1972. Dan saya akan sedikit membagikan, bukan tips ya, apa yang harus kita sikapi, karena beberapa hari yang lalu sudah muncul rintik-rintik hujan. Tapi sebelum saya membahas itu, saya akan menjawab pertanyaan dari Kang Angga barusan. Dok, kalau misalnya batagor atau cireng kalau kena debu vulkanik aman gak? Ya relatif lebih aman ya, karena itu tertelan ya, tidak menggores pernapasan. Dan itu tentu saya yakin gak mungkin gorengannya ketutupnya sampai 100% masih dimakan juga. Emang itu mah gambaran ting-tingan itu ya. Nah, jadi apa yang harus kita, oh ini ada pertanyaan di Teh Retno ya. Saya baca dulu ya pertanyaan di Teh Retno. Dokter, telat lagi pasti tadi mampir ke Batakar dulu. Gak telat, itu memang ada lagu-lagunya sampai 30 menit. Ngeles, kenapa ngeles? Dah, dulu saya memang ngeles barudak. Dengar kata trauma tadi, jadi ingat bayi atau balita yang suka ngisap jempol. Kenapa ya? Gimana cara ngelarang yang gak membuat trauma? Saya pernah ada bayi umur 6 bulan mengisap jempol, terus saya bilang, hey, jangan nak, jangan ngisap jempol. Nggak bisa tuh, udah tengartian ya. Jadi memang cara ini ya, cara melarang bayi ngisap jempol ya, itu sudah naluri ya, ya sudah nggak bisa, nanti ada waktunya hilang sendiri. Jadi gini, tamsaking atau padahal ini adalah hal yang wajar namun perlu dihentikan jika sudah memasuki usia 4 tahun. Ya, jadi kalau belum 4 tahun, nggak jadi masalah. Kalau sudah 4 tahun atau ya 3,5 tahun, kita bisa berbicara, ngobrol. Kalau masih di bawah usia 2 tahun, anaknya masih relatif bersih, dan tamsaking itu ya, karena itu adalah fase ini, disebut sebagai fase oral pada bayi. Kalau misalnya belum tahu, apa bukan belum tahu, kalau ingin saya rewind sedikit, fase oral bayi adalah tahap perkembangan, namanya kalau orang teori Sigmund Freud mengatakan itu psikoseksual yang pertama, yang terjadi antara 0 sampai 18 bulan, di mana mulut itu menjadi pusat kepuasan untuk eksplorasi dan interaksi anak dengan dunianya. Makanya bukan hanya tangan yang masuk ke mulut, mainan pun walaupun udah tahu itu mainan tetap masuk ke mulut, kira-kira begitu. Oh iya, kenapa suaranya kresek-kresek? Ya, ini lagi dicari sebabnya gitu. Ya, mungkin karena di toko-toko sudah tidak boleh ada kresek, malah kreseknya numpuk di sini mungkin. Jadi, itu juga bisa menenangkan diri sendiri, namanya self-soothing. Jadi, mengisap jempol atau empeng itu membantu bayi merasa aman, nyaman, dan tenang. Sebetulnya kita juga melakukan hal yang sama. Misalnya, gigit kuku, kita masih juga memainkan bibir, kayak gitu, itu sebetulnya juga sama. Tetapi ini memang pada fase oral ini, ya jangan kelebihan dari 4 tahun, itu harus diingatkan. Kira-kira begitu ya Teh Retno, ya kebiasaan-kebiasaan ini harus diingatkan dengan bisa melarang, boleh mengingatkan, boleh bahayanya juga disebutkan, boleh bila sudah di atas 3 tahun. Mudah-mudahan bisa mengerti. Dan juga jangan lupa untuk memberikan juga sistem reward. Jadi berikan pujian atau apapun ya ketika anak bisa tidak mengisap jempol dalam waktu tertentu. Nah, kamu hebat ya, gak ngisap jempol. Apa kita boleh dengan nonton TV, nonton HP, atau pujian-pujian apapun juga. Sehingga dia merasa kalau dia tidak masukkan jempol, itu satu kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Kira-kira gitu ya Teh Retno. Mudah-mudahan cukup jelas. Dan kembali tadi yang saya katakan, apa yang harus kita sikapi masuk musim hujan.
Memasuki musim hujan ini, hal utama yang harus disikapi adalah menjaga kesehatan tubuh dan kebersihan lingkungan. Karena itu akan mencegah berbagai macam penyakit seperti yang paling sering flu, diare, dan demam berdarah. Sekarang sudah masuk ke beberapa pasien saya demam berdarah yang hadir, bahkan ada yang tidak terduga, diduga panas biasa, ternyata masuk hari kelima, tidak ada bintik-bintik, anaknya hanya kelihatan jadi lemes dan mual aja. Dan kepada orang tua memeriksaan ke kami, kita periksa laboratorium, ternyata trombositnya sudah drop banyak ya, karena gejalanya tidak spesifik seperti dulu lagi. Nah ini dia, kesatu bukan tidak spesifik, kadang-kadang keterangan orang tua juga sekarang lebih rudet daripada dulu, karena mungkin kebanyakan nonton, kebanyakan baca Google, jadi dok anak saya muntah-muntah, tapi muntahnya gak begini, gak begini, gak begini, tapi muntahnya hanya warna kuning aja, kan itu mungkin aja dari lambung ya dok. Nah belum apa, sudah bertanya sekaligus menjawab, saya tinggal culang cileng. Gitu ya, jadi ya menjaga kesehatan tubuh perlu mulai dari kita mengonsumsi makanan yang bergizi, perbanyak makanan-makanan bergizi dan vitamin C dan vitamin D untuk menjaga daya tahan tubuh. Kemudian tentu dulu mungkin mungkin waktu musim kemarau agak aneh kalau kita berangkat ke kantor bawa payung, tapi sekarang nggak ada salahnya bawa payung atau jas hujan untuk menghindari hujan tadi ya. Kemudian pakaian juga harus pakaian yang hangat, kenakan pakaian hangat. Mungkin kalau dulu musim kemarau menterang, masa aneh bawa jas, sekarang gak usah malu-malu, karena kalau sudah hujan kita yang rugi sendiri. Kemudian tentu yang paling penting adalah kita harus istirahat cukup, pastikan tidur kita cukup sehingga kebutuhan cairan tubuh tidak akan hilang karena kita kurang istirahat. Itu sepintas mungkin tip dari saya mensikapi masuki musim hujan. Dan sahabat, masih banyak waktu untuk saya dan kita semua untuk ngobrol, masih ada 30 menit. Silakan Anda bisa texting di 0812-203-1972. Dan silakan juga bertanya melalui sana WhatsApp Kilat. Di selain WhatsApp Kilat juga di live TikTok Kilat. Kalau di tempat saya bolehlah di TikTok saya, cari aja lah. Kira-kira begitu ya sahabat, kita dengarkan berikut lagi lagu yang indah.

0: Masih bersama saya, Dr. Pri Haryadi, dalam acara Pre-Talk setiap Kamis malam. Dan sahabat, masih cukup waktu untuk bertanya di sarana WhatsApp 0812-203-1972. Tetapi ternyata di live TikTok saya juga ada yang bertanya dari saya gak tahu nih, Bang atau Teh Glenareva. Pertanyaan bagus, makanya saya ingin ikut menjawab. Dok, kalau sudah pernah terkena stroke ringan, apa yang harus diperhatikan bila terkena stroke ringan? Jadi ya, stroke ringan itu tentunya yang kena mungkin entah hanya tangan saja atau mungkin hanya mulut saja. Jadi begini ya, stroke itu serangan pertama namanya dikenal sebagai nama TIA. Namanya transient ischemic attack. Nah, itu kalau sudah pertama itu hanya lemas-lemas, tapi kalau sudah kedua kali bisa menjadi lumpuh. Salah satu yang terjadi di sahabat saya, Kang Kujang, itu beliau, saya tuh udah dapat izin belum kemarin? Udah kayaknya untuk bercerita. Jadi Kang Kujang, beliau datang dengan lemas-lemas, itu TIA, jadi belum sampai perdarahan yang luas di otak, tapi begitu dokter menyarankan, dokter IGD menyarankan dirawat, ada masih cuma lemas-lemas, nanti aja lah. Nah, begitu sampai rumah baru menjadi compare lengan dan tangan yang kiri. Ya, itu yang sudah agak terlambat ya. Nah, jadi kalau sudah terkena, kita tahu bahwa sudah terkena stroke, yang paling krusial yang harus diperhatikan adalah kecepatan bertindak, karena stroke merupakan kegawatan darurat medis ya. Jadi waktu sangat berharga. Jadi kalau sudah dalam di atas 4 jam atau bahkan 6 jam, agak susah kembali. Nah, golden period itu yaitu sampai 4,5 jam itu kalau bisa dilakukan, ya akan ini akan bisa, tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau di atas 4,5 jam, biasanya stroke-nya itu bisa bermasalah dan agak lama untuk pemulihannya. Nah, kalau sudah terpapar stroke, mau ringan, mau sedang, mau berat, yang penting sudah melewati masa kritis di mana tekanan darah tidak loncat-loncat lagi dan tidak beresiko untuk terjadi stroke ulangan, ya kita harus melakukan rehabilitasi dengan fisioterapi, yaitu latihan fisik rutin yang dirangsang untuk melatih otot-otot yang lemah. Minimal bisa mengembalikan kemandirian bergerak. Jadi misalnya asalnya kaki kiri atau kaki kanan tidak bisa bergerak sama sekali, dilakukan fisioterapi. Nah, selain fisioterapi boleh ditambah dengan akupunktur misalnya untuk lebih mempercepat proses penyembuhan. Nah, itu prosesnya tidak bisa sehari dua hari. Mungkin bisa sebulan, dua bulan, tiga bulan, ya tergantung dari rajin atau tidak kita melakukan proses rehabilitasi tersebut. Kira-kira begitu. Kang siapa tadi, lupa senang, Kang Gena Reva, kira-kira begitu Kang ya. Kemudian kita mulai melakukan mengontrol faktor-faktor risiko, yaitu pastikan bahwa tekanan darah kita tidak loncat, kita pastikan obatnya dimakan teratur, dan faktor-faktor yang memperberat, misalnya kemarin diperberat dengan kolesterol yang tinggi, ya kita turunkan kolesterol. Gak main-main ya, pada penderita stroke kolesterolnya yang biasanya orang bilang normal itu 180 masih normal. Kalau sudah penderita stroke itu kolesterol harus turun di bawah 100 kalau bisa. LDL yang mungkin kalau orang normal itu ya gak apa-apalah di 80-90, kalau pada stroke harus turun sampai di bawah 60 bahkan. Nah, itu harus harus betul-betul ya. Dan jangan sampai terpapar serangan kedua. Kalau serangan kedua akan lebih repot lagi. Kemudian kita melakukan modifikasi gaya hidup. Nah, modifikasi itu kalau misalnya kita merasa kita merasa berat badan terlalu berat, ya kita harus menurunkan berat badan sedemikian rupa sehingga aliran darah ke seluruh tubuh bagus. Kemudian makan yang bagus. Nah, yang kebiasaan merokok tentu harus berhenti. Kebiasaan minum-minuman ya harus berhenti. Minumannya berubah, boleh sering, tapi air putih misalnya kayak begitu. Kira-kira gitu ya, Kang Ginareva. Oh, beliau mengatakan, alhamdulillah sudah berangsur sembuh, tapi tangan masih sering kebas-kebas. Nah ya, kebas-kebas itu menunjukkan masih adanya kekurangan darah di otak ya, jadi harus selalu dilatih. Dan yang paling penting tentu dukungan psikologis, karena yang tadinya segala bisa, ini bisa, ini bisa, tiba-tiba kita tidak bisa apa-apa. Nah itu kalau tanpa dukungan psikologis, kita akan frustrasi, kita akan depresi, wah itu bisa lebih berat lagi. Makanya sangat dibutuhkan pendampingan keluarga yang sabar. Kadang-kadang kalau sedang stroke itu temperamennya meningkat, gampang marah, gampang kesel. Nah ya jangan ikut-ikutan marah, nanti korslet ya kalau itu, jadi makin berat ya. Jadi kita harus menyadari, oh dia sedang sakit, kita tidak boleh upayakan dia merasa bermanfaat, dia merasa berbahagia di lingkungan yang dibutuhkan. Walaupun mungkin betul tidak berdaya, tetapi pemikirannya, kreativitasnya itu sangat dibutuhkan, itu sangat membantu penyembuhan. Kira-kira gitu ya, Kang atau Teh atau saya sebut sahabat Glenn Arifa. Oke, mudah-mudahan cukup jelas apa yang saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bergabung atau bertanya.
1: Nah, ini dari, ada ini dok.
0: Di TikTok, TikToknya Kilait. Dari Kang Raihan Ramadan, kalau darah tinggi lagi akibat stroke karena marah, bisa-bisa jadi tambah parah. Ya betul. Ya jadi begitu ya. Jadi kalau sudah stroke itu tidak hanya kita, tetapi juga yang bersangkutan harus tahu persis. Tidak boleh terulang sekali. Dan tekanan darah nggak boleh. Kalau tinggi, stroke yang kedua akan lebih berat daripada yang stroke pertama. Dan kalau sudah semakin berat, semakin depresi, semakin frustrasi, tidak menutup kemungkinan stroke-nya akan semakin berat. Itu yang harus dihindari. Jadi sesegera mungkin kita lakukan rehabilitasi dengan fisioterapi, kalau perlu dengan akupunktur, dan dukungan psikologis yang paling ideal ya kalau itu dari, kalau pasangannya dari istri atau suami. Tapi kalau nggak ada ya dari kerabat-kerabat dekatnya yang diharapkan bisa mendukung, sehingga kenyamanan bahwa saya juga masih diperlukan, bahwa saya harus cepat sembuh, itu akan membantu proses penyembuhan. Itu kira-kira Kang Raihan Ramadan. Ya betul banget, Rahmadian, sorry, maaf, Kang Raihan Rahmadian, sangat betul sekali. Jangan sampai ada kenaikan tekanan darah berikutnya.
1: Nah dok, apa yang disarankan dokter yang dulu harus punya alat tensi?
0: Oh iya betul.
1: Itu kan jadi semacam mitigasi, semacam pencegahan.
0: Iya, jadi betul. Ini betul, saya terima kasih diingatkan sama Kang Angga. Bagi semua yang sudah merasa di atas 45 atau kelompok-kelompok lansi, kelompok-kelompok lansi, itu mutlak punya dua alat. Satu yaitu tekanan, pengukur tekanan darah, dan dua timbangan. Kenapa? Pengukur tekanan darah itu berfungsi untuk kita melihat tekanan darah every day, setiap hari. Kalau kita ke puskesmas atau ke bidan, itu kan mungkin sebulan sekali, mungkin dua bulan sekali, paling-paling mentok kalau ada yang tukang tensi lewat ya, itu juga. Nah jadi kalau tensi itu harus mutlak, harus punya. Nah tekanan darah itu tidak bisa diprediksi. Saya sebagai seorang dokter dan penyintasnya apa? Sudah sembuh,
1: dari, gitu.
0: Selamat dari, bukan penyintas itu ya, penderita lah. Sebagai saya seorang penderita tekanan darah tinggi dan sampai sekarang mengkonsumsi penurun tekanan darah, itu memang tidak bisa diprediksi kapan tekanan darah turun, kapan tekanan darah naik. Tetapi dengan rutin memakan obat penurun tekanan darah, minimal saya bisa melihat average atau rata-rata, fluktuasi tidak perlu, tapi minimal rata-rata. Dan pernah suatu kali tekanan darah naik di atas ya sekitar 30 atau 40 normal, itu pun saya tidak tahu penyebabnya kenapa. Nah hal-hal yang demikian, pengobatan pertama kalau ada tekanan darah tinggi adalah, kalau ini yang sudah penderita tekanan darah, yaitu istirahat. Berarti kita kurang istirahat, itu aja nomor satu. Dan merilekskan perasaan. Nah itu ya, whatever, kadang-kadang ada perasaan bermain di situ juga. Nah gitu, kira-kira nomor satu itu. Kemudian timbangan, kalau berat badan semakin naik, makin naik itu sudah berisiko untuk tekanan darah, kemudian berisiko terhadap serangan jantung dan berisiko terhadap stroke. Jadi ya itu yang harus betul-betul dimiliki. Sekarang harganya sudah, tapi tekanan darah, ya betul, pengukur tekanan darahnya harus pengukur tekanan darah kalau bisa yang digital ya. Kenapa? Karena kita pengen melihat setiap waktu. Kalau yang pakai jarum ya harus ada stetoskop, itu agak panjang lagi. Orang ada orang bertanya atau ada yang memberikan pernyataan, itu biasanya gak akurat ya pengukur tekanan darah. Kita bukan menentukan akurat atau tidak akuratnya, tapi paling tidak kita melihat tekanan darah itu meningkat atau tidak meningkat. Jadi bukan akurat atau tidak akurat dengan alat, tapi nitip ya, dengan alat yang sama di waktu yang kurang, bukan di waktu, di tempat yang sama. Jadi jangan kita bawa alat itu wah di taman diukur, ini nggak bisa. Kita harus pada tempat yang kurang lebih sama, posisinya lah paling tidak sama, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan ini ya semua mitigasi. Ya, mitigasi itu apa nih, orang sastra?
1: Pencegahan dok.
0: Pencegahan ya. Itu ya mitigasi, jadi pencegahan mutlak gitu ya, tekanan dan penggodaan diupayakan diperiksa atau rutin setiap jam 9 malam. Wah saya gak bisa setiap hari, oke lah 2 hari sekali, tapi itu mutlak ya, biar agar tidak sampai terjadi lonjakan yang tidak diduga. Saya tekanan darah relatif sudah normal terus, tapi saya tidak pernah melupakan karena gak berani ya, karena tidak ada gejala yang khas gitu. Daripada itu ya mau tidak mau saya ukur setiap hari, kira-kira begitu. Nanti tekanan darah ada, heart rate juga ada di situ, dan timbangan. Kalau timbangan, itu timbangan juga saya setiap hari. Begitu ada sesuatu naik-naik sekitar 2 on, 3 on, harus berpikir untuk menurunkan lagi. Karena kalau naik-naik terus, nanti perut merasa lapar-lapar terus, nggak bisa turun-turun, bisa berbahaya. Teh Glenavera, teh Glenareva itu teteh atau ya, karena kebetulan suami yang sakit umur 42 tahun. Memang ada turunan tekanan darah tinggi dok dari orang tua. Ya saya juga warisan dari orang tua ya. Tapi kalau 42 tahun ya saran saya harus hati-hati karena masih produktif banget ya. Kalau ini biasanya bisa 100% sembuh kalau 42 tahun. Terima kasih teh Glenarifa atas pertanyaan. Sekarang saya nanya, sekarang saya akan kembali ke WhatsApp Kilat untuk sahabat. Wah waktunya. Satu pertanyaan lagi masih bisa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Lina Wijaya. Selamat malam Dokter Pri, izin bertanya, jika ada penyumbatan di jantung, apa bisa terdeteksi di EKG? Hatur nuhun. Iya, bisa sekali, karena ada penyumbatan itu maka ada daerah-daerah di jantung yang tidak teraliri darah. Nah, nanti ada gambaran EKG-nya. Saya agak susah menerangkannya, tapi gambaran EKG itu serangan jantung ada gambarannya. Kemudian ada daerah, namanya ada daerah infark. Infark lah, infark itu daerah di jantung yang tidak teraliri darah. Itu pun bisa dideteksi nanti, oh ini infark baru atau teraliri, tidak teralirinya baru atau sudah lama juga bisa terlihat di EKG. Jadi kalau kita punya waktu, nggak ada salahnya, ya sebulan sekali, dua bulan sekali EKG. Kira-kira gitu. Teh Lina. Ada yang mau ditanya lagi Teh Lina? Kagok nih kayaknya pertanyaan koma ini juga.
1: Saya aja dok yang bertanya.
0: Oke, emang enggak.
1: Jadi gini dok, kan saya juga minum obat ini ya, berdarah tinggi. Tadi disebutkan serangan pertama itu lemes-lemes dok.
0: Iya betul.
1: Apakah rata semuanya untuk penyakit darah tinggi seperti itu? Oh. Supaya kita, wah ya rada lemes power ya gitu.
0: Jadi lemesnya itu spesifik, lemesnya hanya lemasnya hanya sebagian. Kalau kiri, tangan kiri kerasa bahwa itu terlemas. Mungkin belum sampai compare, itu istilahnya tidak bisa digerakkan, tidak bisa diangkat, tidak bisa menggenggam, kaki tidak bisa melangkah. Kalau ini enggak, aduh, begitu berdiri di kaki yang sebelah cenderung kita akan jatuh. Jadi enggak lemas-lemas. Lemas seluruh badan itu bukan stroke itu. Enggak ada stroke seluruh badan sekaligus. Jadi itu bukan stroke ya. Jadi kelemasnya itu di bagian kiri, bagian kanan. Pas kita ngobrol ke istri atau ke suami, mulut kita mulai, kenapa ya kok mulut kita tidak lurus gitu. Nah itu lemas. Jadi bukan lemas-lemas yang kayak bulan puasa itu.
1: Jadi
0: beranggapan kalau puasa kita lemes-lemes karena stroke, bukan ya. Tapi juga kita harus tahu persis bahwa kita punya tekanan darah tinggi. Kalau lemes-lemes dan tekanan darah rendah bukan stroke, itu masih lungse itu namanya.
1: itu yang terjadi gejala Pak Kujang itu.
0: Ya, Pak Kujang ya gitu.
1: Pagi nelfon ke saya hari Minggu itu.
0: Oh, itu
1: nelfon. Karena tidak bisa siaran. Dia harus pergi ke dokter dan itu memang harus diantar, Dok.
0: Oh, ya gitu kan.
1: Iya.
0: Kalau lemes-lemes biasa enggak mungkin kan diantar. Nah, itu yang ya kita enggak usah memikirkan aduh sayang, tapi lebih memikirkan bagaimana next, bagaimana ke depannya memperbaiki sehingga sesegera mungkin bisa teratasi kekurangannya lah, boleh katakan begitu. Ya, rasanya waktu tidak terasa bergulir terlalu cepat. Bukan saya tidak sono, jam berapa ini Kang?
1: 6 menit lagi.
0: Bukan.
1: Oh, saya siaran ya. Nanti diterusin sama Ivan.
0: Ya, jadi kayaknya kita.
1: Saya dari siang.
0: Oh, dari siang. Ya, saya dengar tadi waktu ada acara apa? Stairway. Apa hari ini?
1: Tell to tell tadi.
0: Tell to tell, ya. Ya, harus istirahat, hati-hati semua juga dengan berkurangnya. Waduh.
1: Oh, ini.
0: Mbak Kris.
1: Mbak Kris.
0: Ya. Ya, itu pertanyaan Kangga langsung direspon sama Mbak Kris. Kalau lemes-lemes biasa berarti mager ya? Iya, betul. Mager itu istilah gen Z ya sekarang ya. Glenn, gen Alpha juga mager. Ah, sebenarnya bukan mager mas, semua juga ya merasa malas bergerak ya. Tapi sekali lagi lemes-lemesnya sangat spesifik sekali sehingga kita harus minta tolong orang untuk membantu kita agar tidak lemas. Kira-kira gitu ya. Dan nggak ada salahnya lah kita semua saling mengingatkan. Aduh, waktu itu saya tidak di sini ya, kalau ditelepon mungkin langsung lemas-lemas. Sebelah mana? Sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau itu ya tidak boleh menolak dirawat. Karena 4 jam pertama, begitu 4 jam pertama langsung kita kasih obat anti pembukuan dan anti supaya membuka pembuluh darahnya. Biasanya nggak sampai tersumbat, langsung kembali normal ya. Tapi ya sesuatu itu penyesalan selalu di akhir ya. Kalau di awal namanya pendaftaran. Oke, sahabat kreat, Kang Rian, nanti kok jam 9 malam siaran siapa? Oh, nanti Kang Ivan. Kalau Kang Ivan gak ada, mungkin baru saya. Gitu ya Kang Rehan, Kang Rehan pasti nanyakan baik. Oke, saya rasa kita akhiri dengan lagu terakhir ya. Silakan Kang.

Tidak terasa 2 jam sudah saya menemani Anda semua dalam acara Pre-Talk. Semoga semua obrolan kita malam hari ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan keluarga tercinta di rumah. Saya Dr. Pri Haryadi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan perhatiannya. Sampai jumpa hari Kamis depan di jam yang sama, hanya di Pre-Talk Kilat FM Bandung. Selamat malam dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi Shalom menemani Anda di Soft Sensation hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan tentunya seperti biasa di Soft Sensation, kesempatan Anda juga untuk mengusulkan lagu sangat terbuka. Anda bisa kirim WA ke 0812-203-1972.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring.

0: Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: Dang, I know, but it's just some things I gotta get off my chest, alright?

Halo, Wargi Bandung. Gias Bandung 2026 kembali hadir tanggal 9 hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Barat. Akan ada atau banyak merek otomotif terbaru yang ikut meramaikan pameran tahun ini. Mulai dari kendaraan penumpang hingga sepeda motor akan memamerkan model kendaraan terbaru dan tren teknologi otomotif terkini. Bukan cuma itu, kalian juga bisa test drive langsung deretan kendaraan impian kalian. Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman dan keluarga kalian untuk datang ke Gias Bandung 2026. Dapatkan tiketnya secara onsite di area pameran atau secara online melalui aplikasi atau website Auto 360. Download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram @gias_bandung untuk info terbaru dan kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya 9 September hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Sampai ketemu di Gias Bandung 2026.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Lite bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Lite. Sahabat K-Lite, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Lite, Bandung's Inspiring Sound.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah, peluklah harap.

0: bisa dimulai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat kilat yang saya hormati, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, dan tentunya mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan bahas dari kitab Nasihul Ihli Ibad, ya, dengan judul Hati yang Lembut dan Pikiran yang Jernih. Dalam kitab karangan Imam Nawawi, Nasihul Ibad, disebutkan bahwa barang siapa meninggalkan perbuatan dosa, niscaya hatinya akan menjadi lembut. Dan barang siapa meninggalkan perbuatan haram serta memakan makanan yang halal, niscaya pikirannya akan jernih. Ya. Itu. Penjelasan makna hati yang lembut atau raqqa qalbuhu, hati yang mudah menerima nasihat kebaikan, peka terhadap ajaran agama, ya, khusyuk dalam ibadah, serta memiliki rasa empati dan belas kasih kepada sesama. Nah, ya, jadi, ya, raqqa qalbuhu, hati yang mudah, yang hati yang lembut itu adalah hati yang mudah menerima nasihat. Ya, jadi gampang diberi nasihat. Ya. Kalau jadi pemimpin, ya, ada nasihat, jangan ngeyel. Nah, itu kan. Ini. Kalau ngeyel merasa dia itu padahal banyak pertimbangan. Ya, tentu yang dicerna. Jadi kalau tidak, nah ini bukan termasuk hati yang lembut. Harusnya dipertimbangkan betul. Ya, saran-saran kita. Ya, terutama ini kan lagi di media tapi rupanya tidak didengar. Ya. Jadi ini fakta. Ya. Saya jalan-jalan ke Rawa Merta. Itu Kerawang. Saya melewati ada, kalau tidak salah, ada 4. Ya, daerah situ aja sebelumnya saya nggak melihat. Begitu masuk daerah situ, kebetulan kanan kiri sawah, ke pesantren Al-Nihayah, ya, itu saya melihat, ya, operasi itu berhadapan, seberang kanan, seberang kiri, tengah-tengah sawah lagi. Jadi hamparan sawah yang Kerawang kan luas tuh, hamparan sawah. Dan berhadapan, kanan jalan, kiri jalan. Ya karena itu mungkin ada terdiri dari 2 desa, berhadapan. Ini bagaimana ya? Ya kan begitu, di tengah sawah berhadapan lah. Ya jadi begitu saya keluar dari tol, kira-kira mungkin 2, ya panjangnya jalan yang kanan kiri sawah itu mungkin ada 2-3 kilometer itu. Nah itu tengah-tengah. Nah, depan lagi, ya agak jauh. Kalau tadi pinggir jalan, ini ada satu lagi nih, masuk. Ya, jadi bukan di pinggir jalan, dan tengah sawah bukan pinggir jalan. Nah, yang udah 3 nih. Nah, yang rada benar, ini rada benar nih. Setelah masuk desa itu, ada, ya, di perkampungan itu muncul. Ya, depannya itu asar. Nah, Ini kan bersaing ini antara kooperasi dengan pasar. Satu. Ya, jadi ini saran ini nggak didengar. Jadi didengar dan dipertimbangkan. Itu yang repotnya itu biaya 3 miliar. Yang 2,5 miliar untuk bangun itu, kalau saya lihat, kalau bangunan 2,5 miliar, katanya tanah desa, ya, itu kalau 10 juta itu kan mewah. Kalau yang sedang, saya kebetulan bangun di Bogor, mungkin hanya 3 juta sampai 5 juta per meter. Saya bangun ruko di kios di masjid di Bogor, ya kira-kira antara 3 juta sampai 5 juta per meter. Kalau 5 juta saja, kalau 2,5 miliar, berarti ya toko koperasi itu 500 meter persegi. Itu nggak ada. Ya, 500 kan kira-kira 10 kali 50. Ya. Nah, udah gitu. Tidak dengar. Padahal ini cirinya. Hati yang lembut itu mudah menerima nasihat. Fakta. MBG banyak yang mabok, pingsan. Bahkan saya cek aja, cucu saya ini menerima MBG. Itu kacang seperti di pinggir jalan. Yang berapa itu? Apa 5 ribu atau 10 ribu, saya tidak pernah. Yang kecil itu. Kemudian rambutan 1 biji, roti 1 biji. Nah itu biji itu. Nah, ya ini satu. Peka terhadap ajaran agama. Peka terhadap ajaran agama. Ini muncul lagi. Ya, Islam dari judulnya saja ini membuat orang menjadi tanda tanya. Islam ala Prabowo. Wah, ini kok ada begitu ya? Walaupun isinya juga saya nggak tahu nih. Tapi dari judul, itu kan seperti ada ajaran baru. Dan dalam kitab-kitab yang lama tidak pernah itu. Islam ala Imam Syafi'i. Nggak ada tuh. Islam ala Imam Hanafi. Kan ada 4 mazhab. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, Maliki, yang fikihnya sampai ratusan tahun, bahkan sudah 1000 tahun ini, itu masih dipakai dan masih layak, masih sesuai dengan zamannya. Ya, sesuai dengan zamannya. Nah, itu perlu dipikirkan, yaitu tadi judulnya saja membuat bingung orang. Nah, setelah dikonfirmasi ternyata tulisan itu mencantumkan nama kiai-kiai, ternyata tidak pernah. Aduh, ini sudah judul sudah nggak benar, ya isi nggak benar. Ciri yang ketiga, khusyuk dalam ibadah. Jadi ada 4 ciri orang yang hatinya lembut. Yang pertama, yang mudah menerima nasihat. Yang kedua, peka terhadap ajaran agama. Dan yang ketiga adalah khusyuk dalam ibadah. Nah, ini kan sulit. Masing-masing mengukur dirinya sendiri kalau yang ini. Kalau yang dua tadi kan bisa dilihat. Secara fisik bisa, ya, dan itu ya, yang dua tadi kan tidak ada kata maaf, tidak ada kata itu kan, judul salah, tidak ada maaf, wah sudah. Yang ketiga kita nggak bisa kalau itu kusukan nilainya masing-masing. Dan yang keempat, belas kasih kepada sesama, belas kasih kepada sesama. Kita contoh. Ya, lepas itu ada niat, itu urusan niatnya dengan Allah itu. Ini yang kita lihat kan KDM, yang lihat aja nih dengan sesama dia jalan, ada yang ya yang dipandang kemarin ada anak kecil malam-malam masih keluyuran nyari apa, nyari ini rongsokan ya turun kemudian ya, nah ini empati kepada sesama, ya itu urusan apakah itu ikhlas, apakah itu niatnya apa untuk ria, itu bukan kita yang itu urusannya dia dengan Allah. Tetapi yang bisa kita nilai adalah secara fisik, secara kenyataan, ya begitu empati. Ya. Jadi kan sering ya, ini kan sebenarnya dilarang kita ini. Suka kan mengatakan, ya dia kan pakai sorban, pakai itu, kan pakai terlalu ngomong, ya. Sama. Yang penting hatinya. Atau kadangkala ada orang yang belum berjibat terus ngomong, yang penting hatinya, nah ini nggak boleh karena hati itu urusannya Allah. Nah jadi kita tidak bisa menilai hati seseorang. Jadi kalau itu empati KDM itu kita tidak bisa, oh itu kan nggak ikhlas, oh itu kan riya, oh itu kan dalam rangka tenar, oh nah ini kita nggak boleh. Kita tidak boleh mengukur hati seseorang. Urusan ikhlas, urusan riya, urusan apapun dia dengan Allah. Tapi secara fisik, secara kenyataan, ya kita bisa melihat dia empati. Jalan, ada sesuatu yang itu, dia turun, empati. Nah, itu ya. Jadi itu yang penting. Jadi kita bisa melihat. Nah, sahabat kalian, jadi makna hati yang lembut ada empat cirinya. Mudah menerima nasihat kebaikan, peka terhadap ajaran agama, khusyuk dalam ibadah, serta memiliki rasa empati dan belas kasihan. Jadi empat. Satu, ya, mudah menerima nasihat kebaikan. Dua, peka terhadap ajaran agama. Kalau judul salah ya segera ganti. Yang ketiga adalah khusyuk ibadah. Yang ini kita tidak bisa. Ya. Dan belas kasih. Ya, memiliki rasa empati, belas kasih kepada sesama. Nah. Atau bisa lima. Empatinya sendiri, belas kasih sendiri itu bisa. Jadi bisa empat, bisa lima butir. Jadi empati, memiliki rasa empati dan belas kasih. Bisa satu, bisa empati sendiri dan belas kasih sendiri. Itu ciri hati yang lembut. Nah, kita introspeksi diri. Kita termasuk enggak? Ya? Atau sudah sebagian? Atau ya belum maksimal? Nah, itu silakan. Baik. Kemudian hati yang jernih, ya, atau disebut safat fikratuhu, hati yang jernih. Ya. Cetuh adalah akal yang bersih dari pengaruh buruk sehingga mampu berpikir cemerlang. Jadi ada pengaruh-pengaruh buruk kita sehingga bisa berpikir cemerlang. Artinya cepat, ya, cepat untuk menangkap sesuatu, sebetulnya menganalisa sesuatu. Ya. Yang kedua, memahami kebenaran. Al-Quran adalah sudah pasti paling benar, tidak perlu ragu. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Jadi Al-Quran itu ya sudah tidak bisa diragukan menjadi petunjuk orang muslim. Kemudian mengambil keputusan dengan bijak. Nah, ini mengambil keputusan dengan bijak. Ini kan apa, bagaimana ini suatu saat ini ada kisah perebutan anak. Menurut si ibu A ini anak saya, menurut ibu B ini anak saya. Bingung kan? Waktu itu kan belum ada. Waktu itu belum ada ya, yang namanya DNA. Sehingga akan sulit. Wah, hakim pusing juga. Ini ngaku, ini ngaku. Tapi yang asli pasti satu. Akhirnya ini dengan bijak ini, ya udah, karena tidak ada yang mau mengalah, mengaku dua-dua, maka bayi ini akan kita belah dua, sebelah untuk satu, sebelah untuk ini. Jadi salah satu caranya mungkin. Lalu apa yang terjadi? Nggak taruh di meja. Lalu ambil golok atau pedang. Nih, ya. Karena tidak ada yang mau ngalah, maka ya, akan belah. Separuh sana, separuh sini. Sudah mau diayun, tiba-tiba seorang ibu ya, kemudian mengatakan, sudah, Tuan, ya, Tuan Edwin, nggak usah, biar saya serahkan sama dia, ya, asal jangan dibelah. Kalau dibelah, kan kasihan dia, ya, matikan. Lebih baik saya mengalah, silakan serahkan sama dia. Lalu akhirnya hakim memutuskan bahwa bayi itu adalah
0: recording in progress,
1: menyerahkan ya kepada yang menyerahkan. Nah, jadi kepada yang menyerahkan. Lalu protes ini kenapa sih? Nih, hakim mengatakan tidak ada orang tua yang asli tega melihat bayinya dipenggal. Kalau yang bukan asli tega dia. Kalau yang punya bayi yang benar aslinya, dia bakalan tega. Maka lebih baik mengalah, serahkan aja kepada yang mengaku-ngaku itu bayinya. Maka diserahkanlah bayi itu kepada yang tadi menyerahkan. Ya udah, asal jangan dipenggal, jangan dipotong. Saya ikhlas, saya serahkan kepada yang mengaku bayi itu. Tapi akhirnya diserahkan karena hakim mengatakan tidak mungkin seorang ibu tega melihat bayinya itu dipotong, dipenggal, kecuali orang yang bukan orang tuanya. Nah. Ya. Baik, sahabat ket yang saya hormati itu, ya. Nah. Jadi hati yang lembut tadi cirinya, kemudian hati yang lembut itu dapat meningkatkan kualitas hidup. Kenapa itu? Pendidikan agama yang mendalam tadi kan, dan refleksi tentang ajaran Tuhan akan memperoleh pikiran yang jernih. Baca Quran, baca terjemahannya, baca tafsirnya, sehingga punya pikiran yang jernih, memahami ayat-ayat, ya. Jadi pikirannya akan ya jernih. Dan kalau ini pikirannya jernih, akan meningkatkan kualitas hidup. Ya. Jadi pikiran yang jernih meningkatkan kualitas hidup. Jadi hati yang lembut menerima segala macam itu, termasuk ya kalau dia menambah-nambah-nambah baca-baca-baca itu ya ayat-ayat Al-Quran, maka hatinya menjadi jernih, kemudian akan meningkatkan kualitas hidup. Ya, kualitas hidupnya dia akan berubah. Tapi kalau ini hatinya tidak jernih, maka pikirannya ya tidak cemerlang, maka tidak bisa berubah. Nah tadi, salah satu cirinya, dia mengambil ya keputusan yang bijak. Ya, keputusan yang bijak. Ya. Jadi, sahabat Gilead yang ini, mari kita, yang tadi sesuai dengan judul tadi, ya, judulnya kan, ya, dengan judul tadi, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi kalau kita balik nih, kalau kualitas hidup kita ingin lebih baik, maka dua hal tadi, hati yang lembut, pikiran yang jernih. Nah, ya, lembutkan hati. Lalu para ulama bagaimana ini melembutkan hati? Salah satu contoh, salah satu cara tadi, banyak zikir. Ya, itu kan dalam Al-Quran dikatakan, ya, ya, berbanyak zikir untuk merubah hati kita. Makanya ada kelompok-kelompok thariqah, tapi ya dengan memperbanyak zikir, terserah. Kan ada beberapa hadis. Yang pertama, Abdullah Zikri La ilaha illallah. Makanya sering kalau kita dalam doa bersama itu, Abdullah Zikri Fa'lam annahu La ilaha illallah. Jadi seabdul-abdulnya zikir adalah La ilaha illallah, karena kita hanya kepada Allah, berserah diri kepada Allah, karena Allah dan untuk Allah. Maka itu. Tapi dalam hadis lain katakan bahwa Abdullah Zikri tilawatil Quran. Jadi seabdul-abdulnya zikir tilawatil Quran. Seabdul-abdulnya zikir tilawatil Quran. Jadi oleh karena itu, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah capek kan, padahal kalau la ilaha kan capek nih, baca Quran. Ya, entah setiap ba'da salat mampu satu halaman, mampu dua halaman, mampu tiga halaman, mampunya cuma empat halaman, dan mampu bisa satu juz gitu. Karena seabdul-abdulnya zikir adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Loh, kenapa itu? Ya satu, karena itu sabda Rasulullah, ya harus kita yakini. Tapi di dalam Al-Quran itu ada kisah, ada nasihat, ya, ada zikirnya juga, dan ada doa juga, kan? Lengkap di situ, ya, lengkap. Jadi kalau supaya itu ya baca Quran, baca setelah baca Quran, baca itu terjemahan, baca itu tafsir, baca itu juga kenapa itu turun. Nah, makanya satu periode yang lalu kita sudah bahas tentang serat, paling tidak 114 ya sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kan satu surat saya sampaikan satu asbabun nuzul. Jadi sudah 114. Nah, ya kenapa tadi coba? Dan kalau kita baca surat Al-Baqarah, ujung ayat, ujung surat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan ada doa. Ya. Rabbana la tu'akhidna inna zina aw ata'na. Doa. Di ujung juga surat Ali Imran ada doa. Ada beberapa. Doa Rabbana atina dalam surat Al-Baqarah. Jadi, ya, pantaslah Rasulullah mengatakan afdhalu dzikri tilawatil Qur'an. Dan juga afdhalu dzikri kalimat la ilaha illallah. Ya. Sahabat lihat yang saya hormati, ya. Jadi, ada dua hal tadi supaya kita hati yang lembut, pikiran jernih, ya. Nah, jadi hati yang lembut itu mudah menerima nasihat, maka ajaran agama, khusyuk ibadah, empati dan belas kasih pada sesama. Nah, yang pikiran jernih, ya, bersih dari pikiran kagum dan akan berpikir sempurna. Itu saja barangkali. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'in wa karimina wa manana Muhammad wa sallim wa sallat Rasulullah amin ya rabbal alamin. Amdan syafi'in amdana ilin hamdai ya fi kafina jidah la tusasana wa nalaikan takana asna ikan nafsik. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa nabika sayyidina Muhammad ila tawbila jatita wa bina sabir mehtakin. Allah salika ridhaka wa lajannah wa na'udzubika min sakati qawnar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin afdal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat K-Light. Senang sekali ya saya Adil Maulana menemani pagi hari Anda kembali. Dan hari ini di Jumat 11 September 2026. Ya sahabat K-Light, di kesempatan pagi hari ini tentunya saya berharap untuk sahabat-sahabat K-Light dapat menikmati pagi hari ini sebagai awal ya. Awal doa kita untuk menjalankan segala aktivitas yang tidak kita duga-duga, tapi yang pasti kita mengharapkan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang membuat sesuatu cerita ya, atau prestasi justru mungkin ya, tanpa diduga-duga kita mendapatkan penghargaan di siang hari ini atau sore hari ini, karena kita memang berniat untuk sesuatu yang positif ya. Ya sahabat K-Light, morning review kita akan kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light di pagi hari ini hingga jelang pukul 9 pagi nanti dengan aneka informasi dan juga lagu-lagu bagus yang sudah disiapkan oleh tim redaksi dan juga music director kami untuk mengantar sahabat-sahabat K-Light beraktivitas. Selamat beraktivitas sahabat K-Light, semangat terus dan tentunya tetap jaga kesehatan.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, pemerintah mempercepat digitalisasi bantuan sosial dan menargetkan 80% prosesnya rampung pada Oktober 2026. Sistem tersebut direncanakan mulai diluncurkan pada pekan ketiga Oktober dengan sasaran sekitar 50 juta penduduk miskin. Luhut mengatakan salah satu tantangan dalam percepatan digitalisasi bansos adalah penataan data penerimaan berdasarkan desil. Meski demikian, pemerintah terus melakukan koordinasi agar persoalan tersebut dapat dikurangi sebelum sistem diluncurkan. Selain digitalisasi bansos, pemerintah juga berencana untuk membentuk gerakan nasional perlinsos untuk memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan. Serta program tersebut diharapkan dapat mengurangi persoalan masyarakat yang berhak menerima bantuan tetapi justru tidak mendapatkannya.
2: Sahabat K-Light, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

saya Marcel Siahaan. Dimanapun Anda berada, jangan lupa dengerin terus lagu-lagu bagus khas K-Light FM hanya di 107,1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, menggunakan transportasi udara adalah transportasi teraman ya sahabat T-Light. Dan jika Anda terbang kemanapun, terbanglah bersama Garuda Indonesia. Nah, keuntungan Anda dengan terbang bersama Garuda Indonesia, ketika Anda memiliki boarding pass Garuda Indonesia, Anda bisa memiliki keuntungan. Apa itu keuntungannya? Ada banyak banget ya, yaitu tiket masuk ke tempat wisata untuk 2 orang, dan itu gratis, seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Afrika, The Range Theater, dan juga dapatkan diskon 15% di dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Dan promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass Anda. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang-orang tersayang. 107.1

107.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight, Anda yang suka dengan kuliner-kuliner Bandung yang sangat terkenal, ya, tentunya sahabat Kelight bisa mencari kuliner legend di Bandung ini tidak perlu jauh-jauh, karena cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar di Sumaba dengan tema Bandung Tempo dulu. Sahabat Kelight bisa explore kuliner legend di Bandung, dilengkapi dengan dekorasi bangunan khas kota Bandung. Dan ada lebih dari 1000 menu kuliner. Dan juga dihibur oleh performance Rizky Febian, perunggu dan wayang golek Bobodoran Dalang Batara Sena, plus spectacular fireworks, festival balon udara Wonosobo, barongsai, tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak lagi performance seru lainnya. Untuk event ini gratis, sahabat Kelight, ya, free entry. Dan catat tanggalnya, akan ditutup tanggal 27 September 2026. Masih cukup panjang, ya. Jadi acara kuliner ini atau Festival Kuliner Bandung ini akan berakhir pada tanggal 27 September 2026. Ayo cepetan datang di Parkir Barat Sumaba. Dan info lengkapnya cek di Instagram dan TikToknya @sumarekomall.bandung.